satu pasaraya ni, dia buat barang lelong tau. Dia panggil happy hour. Dalam satu jam adalah barangan makanan yang tertentu. Dia jual RM1, RM2 aja. Tapi memang sesak betul lah masa tu Zura nak bayar. Sebab kena beli dan bayar dalam satu jam. Ini daripada Jamalia Amy. Dia kata, sebenarnya Zura, barang lelong ni pun kadang-kadang lebih tahan lama tau dari barang yang dibeli di apa pasar raya tu. Itu pendapat akak lah. Itu kata Kak Jamaliah Amy. Ni Sapian Podin dari Bumi Kenyalang. Dia kata, pengalaman saya waktu musim buah durian yang banyak, selalunya peniaga akan lelong lah sampai tengah malam. Apa lagi, kita pun seapu lah buat tempoyak, seronok lah masa tu, masa musim buah ni, riuh pasar malam, macam-macam ragam orang, gitu kata Cik Sapian. Ini Jeffrey Subari, dia kata makan roti restoran Sahal atas meja semangkuk tapai, beli yang asli terlalu mahal, terpaksa beli second hand, impian tercapai. Ini Mas Armin, dia katanya selalunya barang lelong ni murah. Pernah beli jugalah, kalau bernasib baik dapatlah yang bagus. Pernah beli vacuum, bersihkan habuk-habuk masa lelong tu, nampak macam bagus. Saya pun belilah, dah guna beberapa kali terus tak berfungsi. Ini daripada Mama Ilan Labu. Barang lelong ni kita jangan terpengaruh. Tengok dulu barang tu macam mana. Barang dah lama tau, tak laku, mana ada orang niaga nak rugi. Tu kata Mama Ilan Labu. Dan hari sekali ni Ida Suraya, dia kata barang lelong saya, saya suka pergi pasar, pergi pasar kulit pasar kulit dekat dengan stadium Pulau Pinang. Dekat situ banyaklah barang-barang kulit yang dilelong, tapi kualiti masih elok. Sampai sekarang saya guna lagi, Zura. Itu kata Ida Suraya. Nanti yang lain Zura akan sambung balik. Ramai yang hantar menerusi FB Radio Klasik. Kita dengar sekejap lagi Dr. Sam, Raja Lelong. Kita ada Misha Omar dan ini dia Lili Suryani. Hari ulang tahun.

Radio Klasik menggamit kenangan memori cinta luka. Dato' Nasir Wahab, 8.31 minit pagi. Ya, ini Pak Mustafa. Pak Mustopa Ipoh yang tak pantun katanya bukan pantun. Ini dia bagi lagu Datuk Dahlan Zainuddin tadi, Joget Kaki Lima. Bukan lelong sebarang lelong, durian lelong dibuat tempoyak. Oh, ini dia bagi pantun lain. Bukan tolong sebarang tolong, orang ditolong duitnya banyak. Bukan lelong sebarang lelong, durian lelong dibuat tempoyak. Ini daripada Ismail Saad. Dia kata, saya kalau pergi pasar sehari dekat mana-mana tempat, pun tempat yang jadi tumpuan utama ialah orang jual barang lelong. Seronoklah tengok gelagat diorang semua coloteh pelelong barang, mula-mula letak harga mahal dan akhirnya turun harga. Apalagi orang ramai pun mulalah berebut-rebut beli. Saya pun ikut belilah radio Quran RM10 dekat peniaga tu. Yang lain RM25. Dia kata Cik Ismail. Ini Cik Tahabu tadi, dia bagi Datuk Dahlan Zainuddin lagu Joget Kaki Lima tadi tu. Manga anggun, dia kata, lelong barang lelong. Dia kata, barang lelong ada kalanya terbaik, dan barang-barang lelong ni ada yang barang terpakai, dan ada kalanya apa ni, tarikh luputnya tu dah hampir. Jadi dalam satu bulan macam tu, kita kena hati-hatilah membeli, lihat betul-betul supaya tidak tertipu. Ini daripada Pak Nin. Dia kata, barang lelong dulu masa tahun 80-an adalah juga beli barang lelong ni. Biasa barang lelong ni diadakan pada hari Minggu, sama ada pagi atau malam. Jadi seronoklah tengok gelagat coloteh tukang lelong tu. Dari harga tinggi boleh turun serendah barang tu. Bukan lelong sebarang lelong, Zura. Tu kata Pak Nin. Dan juga Jamian Sukaimi, dia kata, barang lelong barang dah terpakai, kenapa menjadi murung kerana selalu kena tibai. Terima kasih. Itu kata Kak Jamian. Yang lainnya Azura akan baca lagi, hantar menerusi FB Radio Klasik. Kita nak dengar sekejap lagi Juliza Adlizan dengan Cetak Rompak. Kita ada ini dia, Dato' Ahmad Jais, Menunggu Jawapan.

Radio Klasik menggamit kenangan iklim bulan jatuh ke riba. 8.46 minit pagi. Lagi-lagi ada Sabah ni. Awi Ani. Dia kata, saya kalau pergi daerah Baling tu selalu pergi Taman Selat Butterworth. Atau dekat Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Beli barang lelong setiap hari. Paling ramai Sabtu Ahad. Sebab cuti namanya kan. Tu barang lelong. Radin Amran. Kalau saya, saya selalu beli barang lelong dekat Pasar Karat. Kakak Fauzia, dia kata saya pindah rumah pun beli barang lelong. Okey juga barang lelong tu. Saya beli almari, peti ais, sofa masih cantik walaupun barang lelong. Tu kata Kakak Fauzia. Ini Zainab Meli ya. Dekat rumah saya sudah hampir 50% keperluan rumah saya guna barang lelong lah. Macam sofa, almari, peti sejuk, TV. Semua ni barang lelong dari Singapura. Apa salahnya barang lelong kalau kualitinya masih baik dan tahan lama dari yang kita beli produk-produk baru tu kan yang mahal. Kata Zainab Meli. Pak Awang Aming, hanya serlong bendang diserah diusahakan awal berbekal mihun. Barang dilelong lazimnya murah. Bersebab dijual akhirnya tahun. Bukan lelong sebarang lelong. Lelong murah di Kuala Lumpur. Azura dah siar dah lagu tu awal-awal tadi. Ini daripada Cikgu Syarudin, Penggalan Balak. Menyentuh tentang topik ini, barang lelong ni biasanya dilakukan peniaga ketika barang dijual. Sebab terlalu banyak. Susan habis dijual. Jadi lelonglah dengan harga murah. Ni Nani Ani. Tapi kena hati-hati juga. Barang lelong ni murah sangat kan. Kualitinya pun tak tahan lama. Saya pernah beli kipas. Tak sampai sebulan dah rosak. Murah tu memang murah. Tapi kalau cepat rosak, akhirnya beli baru juga. Dia kata ni sekarang ni memang banyak kedai buat jualan murah dan promosi. Kadang-kadang harga memang menarik. Sampai rasa nak beli. Dan hari sekali sebelum kita dengar lagu. Yang terakhir ni Suraini Haji Tahir. Biasanya barang lelong ni harganya murah dan kita kena pilih supaya tidak terpilih yang dengan izin ya, yang reject lah. Dia kata berhati-hatilah kalau kita membeli barang lelong supaya barang yang kita beli tu barang baik. Itu kata Kak Suriani Haji Tahir. Baiklah saudara, tepat pukul 9 nanti kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Terima kasih. Kerana ada yang kata lagu hari ni semuanya hebat. Ada yang tak pernah dengar. Terima kasih. Kita nak dengar. Sebenarnya tu terima kasih juga kepada saudara yang sudah hantar melalui FB Radio Klasik. Yang tak sempat Azura baca, Azura mohon maaf untuk topik kita. Erna Montez, Hidupku Bebas. Kita ada Chris Vedem, Salah Siapa juga, Katun Bagaskara, Lara Hati.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan felda. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
3: Karim, jangan pergi malam ni.
4: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
3: Habis, siapa yang akan jaga aku?
4: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
2: Merdeka yang Dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang Dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Merdeka! Merdeka!

Radio Klasik menggamit kenangan 9.16 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Lagu-lagu sajian tahun 70-an sehinggalah tahun 2006. Jadi sentiasa mengikuti kami ya, menerusi RTM Klik juga. Ada yang mendengar frekuensi di tempat masing-masing. Kalau tak berapa jelas, so boleh hantar menerusi WhatsApp. Bagi tahu nama, lokasi di mana ya. Nanti kita akan ambil perhatian di situ. Kita dengar The Mercies, Dendang Melayu. Kita ada Zairani, Jejakku Idamanku, dan juga Kamikaze, Pergi Selamanya.

Klasik menggamit kenangan. Sekejap saja lagi saudara akan dibulkan bersama lagu-lagu dalam Melodi Klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti bersama Adalia Nasharuddin, dan insyaAllah kita akan bersua bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Kayuh basikal meniti lurah, membawa raga berisi jala. Barang lelong harga murah, hanya datang sekali sekada. Kita akan jumpa lagi sajian klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kiau Pau. K-I-A-U-P-A-U. Kiau Pau. Kiau Pau adalah penduduk.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana memilih untuk terus setia dengar Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Terima kasih juga kerana sentiasa meletakkan kami sebagai stesen pilihan utama saudara. Baik, terima kasih rakan penyampai gadis dan bunga Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa yang selesai tugasannya menghiburkan pagi saudara menerusi sajian klasik dan untuk waktu ini bermula 10 pagi hingga 2 petang nanti giliran saya pula. Adalia Nasharudin dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita bertugas menemani saudara dengan lagu-lagu mengkamit kenangan tahun 70-an dan 80-an juga lagu-lagu irama Melayu menerusi melodi klasik. Hari ini, hari Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Isnin datang membawa langkah baru tapi masih ada rindu yang tersisa. Semoga setiap rindu menjadi doa dan setiap langkah hari ini membawa kita lebih dekat kepada insan yang kita sayang. Melodi Klasik.

Itu dia. Betul ke perempuan ni kalau bersiap lama? Rasanya itulah limit time, masa yang sepatutnya untuk kita bersiap, kan? Itu dia tadi lagu Marah di Mulut Sayang di Hati. Gandingan suara Datuk Khadijah Ibrahim bersama-sama abangnya Latif Ibrahim. Inilah yang dikatakan marah-marah sayang. Ini juga menjadi dilema mak-mak. Siapa yang jadi mak, kan? Dalam proses membesarkan anak-anak, kadang-kadang sekali cakap tak jalan, sekali nasihat tak jalan, kena cakap berkali-kali. Bila cakap berkali-kali, dia dah jadi membebel. Tapi percayalah, bila kita dah mula membebel, maksudnya kita dah mula risau, kita dah mula sayang. Marahnya panjang, sayangnya berpanjangan. Itu dia. Selepas ini, terus berhibur dengan Ellie Katz, puisi untuk sang putri. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, selamat pagi L2N. Sempat L2N kata betul, orang perempuan ni bersiap lama, jenuh tunggu. Dah tidur, bangun balik pun tak siap-siap lagi. Tapi tak takpelah, kecantikan dengan wanita tak dapat dipisahkan. Terima kasih kerana menjadi antara yang memahami. Baik, selamat pagi juga Pak Kadok dari Sarike Sarawak, juga Jaya Kesuma, Kak Wan Nuriza Yan Kedah, Encik Osman Dahan Ipoh, Encik Kasim Osman dari Kelang Selangor, dan juga selamat pagi Haji Zulkifli dari Pasir Mas, Kelantan. Baik, yang lain-lain seperti biasa, WhatsApp kami 0135656128. Jika saudara ada sebarang cerita, mungkin hari ini ada hal-hal kecil yang berlaku yang menggembirakan, boleh kongsi dengan saya pagi ini. Dan kalau nak kongsi juga bagaimana selalunya sambutan Maulidur Rasul di tempat saudara, esok kan 12 Rabiul Awal, kita akan menyambut Maulidur Rasul. Jadi boleh kongsikan juga di talian 0135656128. Dan jika saudara ada ucapan yang belum terzahir, mungkin segan lah kan, mungkin malu lah nak buat ucapan secara berdepan, boleh sahaja WhatsApp kami di talian 0135656128. Terus menggamit kenangan melodi klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi. Dan seperti biasa, 15 minit berikutnya ini kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy. Telah pun bersedia di talian Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Dedia Dahlia?
0: Sihat Alhamdulillah. Ain sihat eh?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan, sempena Maulidur Rasul ke sempena Hari Merdeka? Teruskan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada pagi Isnin. Buat yang baru nak mulakan tugasan, yang sedang memandu ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga ataupun yang masih bersantai-santai di rumah, semoga pagi ini dimulakan dengan hati yang lapang dan semangat yang baru. Biasalah hari Isnin ni kan, ada yang baru buka mata dah teringat kerja, ada yang baru duduk dalam kereta dah fikir tentang mesyuarat, ada yang baru buka kedai, pelanggan mula dah menunggu. Begitulah rutin kita setiap minggu, betul tak? Dalam tak sedar, kita dah nak sampai ke penghujung bulan Ogos. Bendera Jalur Gemilang mula berkibar di sana sini. Lagu-lagu patriotik pun mula kedengaran dan kita pun teringat kembali betapa besarnya erti kemerdekaan. Tapi dalam kita sibuk dengan aktiviti harian, jangan lupa satu perkara yang paling dekat dengan diri kita, iaitu kesihatan. Dan macam biasa, kami tak pernah lupa pendengar-pendengar Radio Klasik semua, sempena bulan kemerdekaan ini, kami ada promosi yang sangat-sangat hebat khas untuk pendengar Radio Klasik. Tapi sebelum saya cerita tentang promosi, saya nak cerita sikit tentang produk yang selalu kita kongsikan ini, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Pelfai merupakan pati minuman 4 dalam 1, menggabungkan sarang burung walet, buah delima, buah rozel dan madu dalam satu botol berisi padu 325 ml. Satu botol Pelfai ni dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita ni. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit akan berseri-seri dan rasa lebih sihat dari dalam. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, Pelfai ni selamat diminum. Sebab apa? Sebab Pelfai ni ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putera yang memang betul-betul jaga kualiti. Anak-anak seusia 3 tahun ke atas dah boleh minum, orang dewasa pun boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Jadi bila kita bercakap tentang manfaat Pelfai, saya selalu suka ingatkan, jangan tunggu badan mula bermasalah baru kita nak ambil berat tentang kesihatan. Pelfai bukan pengganti ubat, tetapi boleh dijadikan salah satu ikhtiar untuk menyokong penjagaan kesihatan dari dalam. Antara yang kita tekankan ialah sokongan kepada sistem imun. Hari-hari kita terdedah dengan cuaca yang berubah-ubah. Orang sekeliling pun macam-macam keadaan kesihatannya. Jadi penting untuk kita jaga daya tahan tubuh badan dan pastikan keperluan nutrisi harian sentiasa mencukupi. Pelfai boleh diamalkan sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan kesihatan harian. Dan jangan lupa, selain amalkan Pelfai, cukupkan juga pengambilan air. Lebih-lebih lagi bila cuaca sekarang panas dan tak menentu, betul tak? Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok keadaan kesihatan sekarang, ramai yang mula berdepan dengan masalah seperti tekanan darah, kolesterol dan paras gula yang perlu dipantau. Jadi jangan abaikan kesihatan dan jangan tunggu sampai keadaan menjadi lebih serius. Pelfai boleh dijadikan salah satu ikhtiar harian untuk menyokong penjagaan kesihatan secara menyeluruh bersama pemakanan yang baik dan gaya hidupnya sihat. Okey, untuk masalah sendi pula, tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang mula rasa tak selesa bila umur makin meningkat. Nak bangun dari duduk, nak naik turun tangga kan, berjalan jauh atau buat kerja rumah pun kadang-kadang kena perlahan-lahan. Sebab sendi rasa ngilu dan lenguh-lenguh. Sebab itu penting untuk kita jaga sendi dari awal. Pelfine lah boleh dijadikan salah satu ikhtiar untuk menyokong kesihatan dan keselesaan sendi kita. Jadi bila sendi lebih selesa, banyak perkara boleh kita lakukan dengan lebih mudah lah. Nak solat, nak berjalan, nak uruskan kerja rumah atau nak bermain dengan anak cucu pun kita boleh buat dengan lebih yakin. Jadi jangan tunggu sampai pergerakan dah terbatas baru nak mula jaga sendi. Okey, tak nak macam tu. Lepas tu, tuan-tuan dan puan, kita jangan lupa satu lagi perkara yang ramai orang selalu alami, iaitu masalah sembelit dan pencernaan yang tak begitu lancar. Kadang-kadang kita anggap benda ni kecil, tapi bila berlarutan memang boleh buat kita rasa tak selesa sepanjang hari. Sebab itu penting untuk kita jaga sistem pencernaan dengan baik. Usus ini memainkan peranan penting dalam proses penghadaman dan penyerapan nutrien daripada makanan. Bila penghadaman lebih teratur, kita pun biasanya rasa lebih selesa dan ringan untuk menjalani aktiviti harian. Dalam masa yang sama, jangan lupa perkara asas seperti minum air secukupnya, makan makanan berserat dan pastikan kita bergerak, aktif bergeraklah. Jadi bila penjagaan dibuat secara konsisten, insyaAllah badan pun lebih selesa dan rutin harian kita tak terganggu. Baiklah tuan-tuan perempuan, sempena bulan kemerdekaan ini, kami nak berikan satu tawaran yang cukup-cukup istimewa buat semua pendengar setia Radio Klasik sahaja. Kalau selama ini ada yang hanya dengar je promosi Popeye, lepas tu tengok harga, simpan nombor HQ tapi masih belum buat keputusan, mungkin kali ini jangan tunggu terlalu lama. Ha, okey? Harga biasa Popeye ialah RM155 sebotol kita jual dekat kedai kita. Tetapi sempena promosi Merdeka, kami bawakan dua pakej khas, pakej khas untuk anda. Ha, pakej A, 3 botol Popeye hanya RM100 sahaja. Kalau nak lebih banyak untuk buat stok dekat rumah, kami ada pakej B, 12 botol Popeye hanya RM300. Ha, dan tuan-tuan perempuan, ada satu lagi perkara yang lebih menarik, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Ini khas untuk bulan kemerdekaan sahaja tau. Jadi tak kira anda berada di Johor ke, Selangor ke, Perak, Sabah ataupun Sarawak, selagi dalam Malaysia, anda boleh buat tempahan dan penghantaran kami berikan secara percuma. Saya cadangkan tuan-tuan perempuan, jangan tunggu sampai saat-saat akhir sebab promosi ini bukan sampai malam dan bukan sampai esok jam 6 petang hari ini, promosi akan tamat. Untuk tempahan terus telefon atau WhatsApp HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik, DJ, kita berehat seketika.
0: Baik, kita berehat seketika. Kembali semula dengan Ain selepas ini.

0: Junaina M. Amin dengan lagu Lagumu Untukku, rakaman 1975. Kita masih lagi dalam segmen tajaan dan di talian sudah ada Nurul Ain. Teruskan Ain.
1: Terima kasih Deja Dahlia dan tuan-tuan perempuan siapa yang tengah dengar Radio Klasik sekarang. Tolong jangan tukar siaran dulu. Kita sambung semula perkongsian kita pada pagi ini. Tapi sebelum itu, saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan untuk minggu yang terakhir ini sempena bulan kemerdekaan. Okey, harga biasa per fight ialah RM155 sebotol. Tetapi sempena promosi Merdeka kali ini, kami sediakan dua pilihan package untuk pendengar setia Radio Klasik sahaja, iaitu package A, 3 botol per fight hanya RM100. Manakala package B, 12 botol per fight hanya RM300. Dan untuk kedua-dua package ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan memang dah lama bercadang untuk mencuba per fight, bolehlah pilih package A. Kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, package B juga tersedia dengan tawaran yang lebih murah daripada harga asal. Cuma saya nak ingatkan, promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan ini. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 0149882436. 0149882436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD. Tunggu barang sampai, barulah bayar. Okey? Baik, tuan-tuan perempuan, kalau orang tanya Perfai ni sebenarnya apa? Mudah saja nak faham, Perfai ni ialah parti minuman kesihatan yang menggabungkan beberapa bahan pilihan dalam satu botol. Kita ada madu, kita ada delima, kita ada rozel dan sarang burung walet. Jadi kita tak perlu pening nak ambil macam-macam secara berasingan. Jadi Perfai boleh dijadikan salah satu ikhtiar harian untuk menyokong tenaga, pencernaan dan kesihatan tubuh secara menyeluruh. Sebab itulah ramai yang jadikan Perfai sebagai rutin harian. Bila penjagaan kesihatan dibuat secara konsisten, kita pun lebih yakin untuk terus aktif dan menjalani kehidupan dengan lebih selesa. Jangan risau, tuan-tuan perempuan, apa yang saya sampaikan tentang Perfai ni bukan sekadar cerita untuk menarik perhatian anda. Ramai pelanggan yang dah mengamalkan Perfai turut berkongsi pengalaman mereka selepas menjadikannya sebahagian daripada rutin. Ada yang berkongsi tentang keselesaan pencernaan, ada yang rasa lebih bertenaga untuk menjalani aktiviti harian, dan ada juga yang memberi perhatian kepada keselesaan sendi serta penjagaan kesihatan secara menyeluruh. Cuma saya nak pesan, pengalaman setiap orang mungkin berbeza-beza. Jadi jangan ukur pengalaman orang lain sebagai jaminan untuk diri sendiri. Yang penting, kalau tuan-tuan dan puan-puan memang ingin mencuba, amalkan dengan konsisten dan pada masa yang sama teruskan pemakanan yang seimbang, cukupkan air dan jaga gaya hidup. Bila kita sendiri dah mula amalkan, barulah kita dapat menilai kesesuaian Perfai dengan tubuh badan kita. Jangan hanya dengar orang cerita. Kalau dah lama teringin nak cuba, mungkin inilah masa untuk tuan-tuan perempuan merasai sendiri pengalaman amalkan Perfai. Tak perlu ubat pelik-pelik pun, kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Itu yang kita bawa dalam Perfai, bukan air biasa tapi parti yang padat dengan khasiat. Kami tak nak menjanjikan sesuatu yang di luar kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Perfai bukan ubat dan bukan pengganti rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan sebagai salah satu ikhtiar untuk kita menjaga kesihatan setiap hari. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tamatkan perkongsian hari ini, saya tinggalkan satu pesanan buat tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mempertimbangkan tawaran Perfai pada pagi ini. Kalau beli di luar, memang harganya sangat premium. Tapi hari ini, kita nak bagi harga kasih sayang untuk pendengar Radio Klasik. Dan sempena bulan Merdeka, kami buka dua pilihan untuk anda. Kalau nak ambil sedikit dahulu, kita ada package A. 3 botol per 5, RM100 sahaja. Kalau nak terus buat stok, kita ada package B. 12 botol per 5, RM300. Dan untuk kali ini, penghantaran kami berikan secara percuma ke seluruh Malaysia. Jadi tak perlu tunggu orang lain ajak, tak perlu tunggu promosi seterusnya. Kalau anda sendiri rasa tawaran ini sesuai, buat keputusan ketika tawaran masih ada. Yang paling penting, jam 6 petang hari ini adalah waktu terakhir promosi. Lepas waktu itu, tempahan pada harga promosi ini tidak lagi dibuka. Jadi daripada nanti teringat-ringat dan tertanya-tanya, kenapa tadi tak order kan? Lebih baik buat tempahan sekarang. Ambil package yang sesuai dengan keperluan dan serahkan urusan selebihnya kepada tim kami. Untuk tempahan, terus hubungi HQ di talian 014 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah perkongsian kita pagi ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Corong Radio Klasik. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot kerja anak akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Maulidur Rasul Ain.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, itu tadi promosi Merdeka di CM Herbs, Legacy bersama-sama Nurul Ayam Abdul Razak. Dan selepas ini terus kekal di Radio Klasik, berhibur terus dengan Nostalgia di Klasik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Terus saja berhibur dengan lagu nyanyian Zahra Agus, Malaya Merdeka. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1956. Juga selepas itu, Jasni dengan lagu Puteri Remaja, membawa semula saudara ke tahun 1957, tahun negara kita merdeka, dan genap 69 tahun jika dihitung semula, dan lagu itu terus melekat dalam ingatan. Dan pernah juga dirakamkan semula oleh Saleh Yaakob pada tahun 1987. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Wahai Melayu,

janganlah pandai nak berkata-kata. Coba bandingkanlah badan kita berdua.

0: Lagu Seroja Dendangan Ace FND tadi membawa nostalgia di klasik hampir sampai ke penghujung. Sudah menghampiri pukul 12 dan jangan lupa untuk terus dengar nostalgia di klasik setiap hari 11 pagi dan 10 malam hanya di Radio Klasik. Dan sebelum berakhir, dengar dahulu dan berhibur dahulu dengan lagu Cinta Sejati petikan daripada filem Nur Lila diterbitkan pada tahun 1962. Gandingan suara Seniwati Nurmadiah bersama-sama suami tercinta seniman Aziz Jaafar. Lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Nostalgia di Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

Cinta Nusantara, nyanyian Syekal. Dan kembali mendengarkan lagu-lagu irama Melayu, juga lagu-lagu 70-an dan 80-an menerusi Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Menemani saudara ketika ini, saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Selamat tengah hari Zali Lenggong Veli Serendah, Selangor. Katanya esok dia terlibat dengan perarakan Maulidur Rasul anjuran Masjid Nurul Iman Serendah. Puan Kamsia Mahat juga dari Felda Tenggaro, ucapan buat adiknya Maimun Ahmad di Seremban Putra yang tengah sibuk buat persiapan perkahwinan anaknya. Semoga majlis berjalan lancar. Jai Ria Ben katanya, orang perempuan ni kalau bersiap memang lambat. Kalau membeli belah pun sama, terbelik-belik belinya tidak. Amboi Jai. Ini bukan apa, kita ni nak pastikan barang tu, barang kita nak beli tu baik kualitinya. Orang kata alah membeli menang memakai. Orang lelaki mana tahu. Ha. Kak Zur Naili Adam dari Kukup Puntian, Johor, dengar Radio Klasik sambil memancing di laut. Wah, seronok dengarnya memancing di laut. Dah berapa ekor agaknya ikan yang berjaya dipancing? Agaknya tersenyum-senyum ikan-ikan di laut sama-sama dengar Radio Klasik.

0: tapi sebelum kita pergi ke situ, kan? Jadi tahu tak apa yang hampir semua orang nak? Okey, tidur lena.
1: Tidur.
0: Dan bangun pagi dengan rasa segar. Tak betul. Kira umur berapa, betul tak?
1: Betul.
0: Sama ada muda atau berumur, kan? Semua kita nak tidur lena. Kita impikan benda tu,
1: betul.
0: Kan? Tapi realitinya hari-hari ialah, ya, kadang kita agak struggle juga nak dapatkan tidur tu. Ya, kita bekerja, kadang ada yang bekerja lebih masa dan sebagainya. Ada yang ada masa untuk tidur tu 4 atau 5 jam ataupun ada orang yang ada masa boleh dapatkan tidur 8 jam, tapi bila baring tu agak struggle untuk dapatkan tidur yang berkualiti, tidur yang selesa tu. Ya, mungkin kena check balik apa masalah, sama ada datang daripada kita sendiri. Kadang mungkin kita makan makanan berat sebelum waktu tidur, ataupun mungkin kita memikirkan itu dan ini, atau mungkin kita sibuk dengan gadget kita, ataupun salah satunya cek tilam kita balik. Mungkinkah tilam tu dah boleh menjerit, tilam lama tukar baru, kan? Jadi bila masa kita, ada yang kata bila berniaga dan sebagainya masa tidur pendek, bila nak tidur tu rasa tilam pula tak membantu, tak beri kita keselesaan, kan? Kita bekerja untuk keluarga, tapi jangan sampai kita lupa jaga tempat badan kita sendiri berehat. Okey, sebab tu bila dalam tilam ni, kita bukan sekadar anggap je tilam. Ya, ia pelaburan untuk keselesaan kita yang kita guna setiap malam. Okey, ada sesetengah barang dekat rumah kita tu kadang kita beli sebulan, kadang tak sampai sebulan guna, dah simpan masuk almari, kan? Kadang bahan benda tu mahal juga kita beli. Okey, tapi tilam ni yang kita nak guna hari-hari ni, kadang kita kata apa yang ada kita belilah, kan? Ataupun asal boleh guna lagi kita gunalah, kan? Jangan sampai satu hari nanti badan kita dah betul-betul tak boleh bagi kerjasama dengan struktur tilam yang mungkin dah melengkung, buatkan kita rasa sakit badan, sakit pinggang, rasa lesu, tak bermaya bila bangun, ganggu keseluruhan aktiviti kita. Waktu tu lah baru kita nak cari. Takut dekat waktu tu pula kita ada kekangan bajet dan sebagainya, lagilah lama badan kita perlu menanggung rasa kesakitan tersebut. Jadi untuk secure diri kita awal-awal, apa kata hari ni? Dapatkan tilam daripada organic mattress untuk tidur kekal selesa sehingga 10 tahun. Okey, siapa kata nak dapat satu tilam ni kena keluar duit RM4,000-RM5,000? Tak perlu. Sebab dekat organic mattress, contohlah kita ada peruntukan sebanyak bawah 1,000 lah kata. Anda dah boleh dapat 3-4 pilihan tilam. Sebab kita ada start tilam kelamin, adalah dengan harga RM488 pun mereka dah boleh tidur dah sebenarnya. Sebab RM488 kita ada tilam kelamin setebal 5 inci tau. Yang mana dia bukan macam span ataupun form, bila duduk dia tenggelam rasa lantai. Biasa kalau kita beli 4 inci 5 inci tu adalah kita duduk tu kalau badan besar sikit, oh rasa terus kemek rasa lantai, kan? Ini tidak, memang kualiti. Duduklah di hujung kiri kanan depan belakang. Sebab ada yang takut nak telefon, ini mesti nak jual harga RM1,000 lebih. Tak perlu, kalau ada RM488, RM588 boleh dapat yang 5 inci, 6 inci yang kelamin tau, bukan yang bujang, yang kelamin. Dan ni cumanya, kalau nak lebih rasa selesa, alam membeli menang memakai.
1: Betul.
0: Ambil terus yang 8 inci. Sebab 8 inci pun, Lin nak offer ni, harga pasaran RM999. Hari biasa kita kena jual RM1,000. Tapi bukanlah hari biasa, sebab yang promo ni, untuk tilam ni, setahun kita hanya keluarkan sekali atau dua kali je ada dia. Sebab bila kita buka, biasanya produk syak akan pack. Sebab orang ramai akan order. Jadi stok dia, kalau pack nanti, kan, kita dah tak boleh run untuk yang lain. Jadi kita memang fokus untuk yang lain juga. Jadi untuk yang ni memang kita limitedkan stok. Siapa cepat dia dapat, habis-habis. Okay, siapa nak beli tengah nak cari riki-riki tilam untuk anak, untuk nak beli untuk mak ayah ke kat kampung, ya, jadi boleh dapat nak beli untuk diri sendiri ke, untuk homestay ke, boleh call in sekarang. Ambil yang Anissa 8 inci tanpa spring, tapi struktur memang padu, tak mudah melendut. Daripada RM999, tak habis cerita tadi, tergantung, RM999 tolak tilam lama RM300 tau. Apa jenis, apa saiz tilam lama, tolak je dengan Lin. RM300 Lin bagi potongan. Jadi dapat dengan harga serendah RM699 sahaja. RM699, 8 inci tau. Dia tak

0: melendut tak? Dia mungkin kita takut nanti melengkung keli, nanti ikut berat. Tidak abang kakak. Ya, Lin janji dia memang tak mudah melendut. Dan untuk yang terawal kau, kita nak bagi dengan dua bantal. Jadi 699 tilam 8 inci dengan dua bantal. Kalau kata nak set lengkap ada dia, nak ada katil sekali dekat situ. Tadi tilam dah ada, bantal dah ada, katil tak ada. Nak dapatkan set katil sekali hanya dengan harga serendah RM1,199. RM1,200 tak payah fikir dah nak cari katil kat luar. One set Lin bagi.
1: Lengkap,
0: okay? Jadi boleh pilih lengkap. Kita tak perlu buka plastik, baring saja. Okey? Ha, jadi semua kita settlekan. Contohlah kata nak remove tilam lama, boleh kita buatkan, tak ada masalah. Sebab perhantaran percuma, servis tu kita buat percuma, dah sampai baru bayar. Okey, jadi hubungi terus 013-584-0288. 013-584-0288. Ha, jadi jangan kata Lin tak bagi tahu awal-awal. Awal-awal Lin dah start dah ni dengan harga promosi. Jadi kena telefon, kena WhatsApp kita sekarang untuk dapatkan tilam keperluan untuk anda, untuk keluarga atau untuk mak ayah anda di kampung. Okey, jadi call Lin sekarang. Baik, kita break sekejap. Sebab lepas ni kita nak cerita pasal tilam premium, tilam manja organik.
1: Baik, kita berehat seketika.

0: Itu lagu Ku Mengenal Dia, rakaman 1983, nyanyian Hermantino. Kita kena kenal tilam kita untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Macam mana kita nak kenal tilam kita? Terus saja bersama dengan Puan Lin. Teruskan Puan Lin.
1: Okey, baik Adela. Dekat sini specialnya juga, sebab Muncak dia kata tak tahulah tilam mana satu yang sesuai kan, sebab dah cuba itu ini, takut juga nanti kalau beli lagi tak selesa lagi kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan kat sini tak perlu bimbang, sebab boleh bagi tahu kami berat badan anda, umur anda, masalah anda, cari tilam yang seperti mana. Okey, kami akan sarankan mengikut yang paling sesuai untuk anda. Begitu juga dengan peruntukan kita. Mungkin kita dah ada bajet ataupun kita dah allocate, okey, kali ni nak beli tilam dengan harga sebegini. Okey, so tilam yang mana sesuai untuk saya. Mungkin pada masa yang sama kita ada masalah berkaitan belakang, berkaitan pinggang dan sebagainya. Jadi Lin akan bantu bagi saranan kepada anda. Ya, saranan secara percuma saja. Kalau agak nak tanya-tanya dulu pun boleh, tidak ada masalah. Jangan segan silu, terus kontak 013-584-0288. Macam Lin kata tadi, kalau takut untuk cuba yang tinggi, mungkin boleh start dengan 488, 588. Eh, cumanya kalau nak lebih tebal, lebih selesa, macam tilam yang standard, ambil yang 8 inci Anissa. 699 sahaja. Kalau nak satu set, abang kakak boleh terus decide untuk lengkapkan ruang bilik tidur supaya nampak lebih kemas, tersusun, ya, untuk bilik anak ke bilik tetamu ke, kan? Jadi dengan harga serendah RM1,199 sahaja. Okey, dan satu lagi, kalau kata bila saya beli, saya nak terus yang premium, saya nak upgrade, tak nak yang nak, tak nak try and error dah. Okey, boleh terus ambil yang premium, iaitu yang manja organik. Manja organik ni favorite produk daripada pelanggan. Selalu repeat order. Ya, yang ni kita baru upgrade bulan 2 yang lalu, kita upgrade dari segi penggunaan kain, ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas, zero motion transfer, yang mana bila kita duduk, kita tidur, bila pusing kiri kanan, pasangan tak bergoyang, dia ada zero motion, zero disturbance. Okey, lepas tu tilam ni boleh tahan sehingga 10 tahun under warranty, ya, berlaku apa-apa 10 tahun dan segi lekuk ke apa, kita akan servis percuma. Dan juga produk ni memang dah 32 tahun lah dalam pasaran. So yang mana penat kerja kan, yang mana tidur waktu tak menentu, ya, bila balik kerja badan penat, rasa letih, ya, stress, dia akan kurangkan tekanan, bagi kita relax dulu. Memang sangat tenang tidur atas tilam ni, memang tenang. Even hari ni kita hantar untuk pelanggan, esok pagi Lin tanya, macam mana cik semalam tidur? Alhamdulillah baik, terima kasih sebab rekomen manja organik. Anda boleh tengok juga dekat review-review kita kan, boleh tengok juga dekat testimoni di media sosial kita. Okey, jadi boleh dapatkan manja organik yang ni 8 inci queen, harga RM1,700. Tapi Lin nak belanja hari ni, lepas trade-in tilam lama, lepas potongan untuk kempen Merdeka, beli dengan harga serendah RM1,130 je. RM1,130 ada tilam 8 inci kelamin manja organik, ada 2 unit bantal. RM1,130 sahaja. Kalau kata Lin, saya nak tilam manja dengan katil, berapa? Serendah RM1,499. RM1,499 ada tilam, ada katil, ada bantal, lengkap RM1,499. Okey, untuk manja dia ada 8 inci, ada 10 inci tau. 8 inci RM1,130 untuk tilam dan 2 bantal. Kalau 10 inci RM1,330, beza RM200. Okey, yang ni saya nak kongsikan juga, memang banyak ya yang kata, yelah sebelum ni asyik cuba itu dan ini, bila tidur dia melendut dan sebagainya, tapi bila guna tilam ni macam nampak satu perkara barulah, satu benda baru, dan dia sangat teruja bila mengenali organic mattress. Okey, jadi anda pun yang juga mungkin ada masalah penat bekerja seharian, nakkan rehat, nakkan tidur yang lengkap, nak penat hari ni, settle hari ni, bangun pagi besok dah ready untuk bekerja, inilah tilam yang manja organik. Jadi hanya RM1,130 saja, boleh guna 10 tahun. Ya, kita bukan nak guna sebulan, bukan nak guna 2 bulan, bukan hari ni guna esok tak guna. Hari-hari kita nak guna. Betul. Jadi dapatkan tidur yang selesa, rehatkan betul-betul badan anda sebelum kita start kerja esok. Jadi hubungi 013 584 0288. Okey, 0135840288. Okey, saya ulang 0135840288. Okey, penghantaran percuma seluruh semenanjung Malaysia, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Nak bayar debit card online boleh, kredit card boleh, escalator boleh-boleh semuanya. Jadi anda hubungi terus 0135840288. Okey, jadi sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang sementara offer masih dibuka, anda akan dapat penjimatan dan yang paling penting anda dapat tilam yang betul untuk tubuh anda dan keluarga anda. Okey, sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Jadi call di sekarang, WhatsApp kami sekarang di 0135840288. Stok habis-habis. Okey, siapa cepat dia dapat. Jadi insyaAllah berjumpa kita lagi, Adalia. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tawaran menarik Organic Matters bersama-sama Puan Nur Azlin Hashim.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kem pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejad berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lania mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, beregu lelaki negara Aaron Chia Sehuyik muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayoub Bouadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Radio Klasik di Kota Baru 101.1 Melodi Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari kembali bersama-sama saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Ingat jangan lupa untuk segerakan solat. Baik, yang

Dang, makan tengah hari, selamat menjamu selera Man Pandan Jaya. Nak tanya, dah makan tengah hari ke tu? Tadi kalau di awal-awal tadi, ada saya tanyakan, betul ke perempuan ni kalau bersiap lambat? Ini pandangan Man Pandan Jaya. Kata Man, bukan orang perempuan saja, lelaki pun ada. Sayalah orangnya. Bila bersiap, memang lambat. Mandi saja setengah jam. Tak reti nak cepat. Kalau beli barang pun sama. Macam Jai Ria Ben cakap tadi, terbelik belik, terbelik belik, belinya tidak. Itu dia. Kita kalau bercakap mengenai hal lelaki dan perempuan, sampai bila-bila pun tak habis. Masing-masing ada pandangan sendiri. Apapun, terima kasih kepada yang sudi luangkan masa berkongsi pandangan di talian WhatsApp Radio Klasik tadi. Baik, terus saja selepas ini menggamit kenangan sekitar tahun 1987 dengan lagu ini, Sepi Mengajar Erti Rindu, Fredo. Melodi Klasik.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit penyanyi.

Radio Klasik di Shah Alam 98.3. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: Melody Classic.
1: Menghampiri pukul 2 petang, tugasan saya untuk Melodi Klasik hari ini juga hampir selesai. Terima kasih atas kesetiaan dan kesudian saudara menemani saya bermula 10 pagi tadi. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih sepanjang 4 jam kita bersama-sama bersiaran. Selepas ini, rakan penyampai Muti Asam Sudin akan menyambung tugasan menghiburkan petang saudara menerusi Mestika Klasik. Sebelum undur diri, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan salam Maulidur Rasul. Semoga rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus subur dan mengingatkan kita untuk terus mencontohi akhlak baginda. Baik, sekian untuk waktu ini. Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karin, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik menggamit kenangan.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kiau Pau. K-I-A-U-P-A-U. Kiau Pau. Kiau Pau adalah penduduk.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kalau merendam biji selasih, minum pari dalam cawan, sudah jodoh bertemu kasih, laksana paku lekat di papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Adalia Nasharudin yang menemani saudara 4 jam menerusi Melodi Klasik. Dan saya akan menyambung 4 jam yang berikutnya meneruskan pusingan 24 jam siaran Radio Klasik yang sentiasa menemani saudara. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Pertemuan hari ini 24 Ogos 2026 hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Dan seperti biasa untuk dua petang ini, lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani saudara. Dan pembuka untuk petang ini, kita akan dengarkan lagu daripada Zamzam dan The Twilight, mengisi lagu Setelah Kau Berdua. Jadi ayo kita dengarkan Mestika Klasik.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Lagu daripada Gaya Zakri, Biarkan Aku Bahagia. Lagu ini hasil ciptaan S. Atan dan dimuatkan dalam album sekitar tahun 1981. Baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan selamat petang buat yang dengarkan kami merusi frekuensi di utara, yang dengarkan kami di permis-permis perniagaan. Saya doakan semoga perjalanan perniagaan saudara dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki. Semoga pengunjung terus datang tak henti-henti, ibarat seperti air hujan yang membasahi bumi kita. Dan selamat petang juga buat sahabat yang hadir merusi talian WhatsApp kami, merusi 013-5656-128. Dan antaranya kita ada Syahnun Jamal dari Merapuk Lawas, Sarawak, Kak Radin Halimah dari JB, Mat Daud Ahmad berada di Kampung Baru Kuala Nau Baling, Abdul Jalil Paimin, Kak Ruzita Abdullah dari Klang Selangor, Sa'iyah Abdul Rahman dari Kampung Duku Jalan Johor Pontian Johor, tak lupa juga Atih Yaakob Kampung Jagin Port Dickson, Min Rahim di JB, dan Marzuk Zaidi dari Bagan Serai Perak ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada mak saudaranya Hajah Zainab binti Hamid yang berada di Taiping Perak, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, selalu sihat tubuh dan dipermudahkan segala urusan. Amin, amin. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa menyokong kami tak kira di mana jua saudara berada, yang sentiasa dengarkan kami. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Siti Zaitun, Senyuman Yang Palsu. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Zainal Umara, lagu yang dirakamkan pada tahun 1967, Tetap Setia. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.

0: Mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

0: skill lah kau ni.
1: Paduan suara Datuk Khatijah Ibrahim dan Latif Ibrahim, Marah di Mulut Sayang di Hati, baru saya menghiburkan saudara. Dan waktu sekarang pukul 2.28 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa bersama-sama kami untuk dengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu yang terbaik hanya di Radio Klasik. Dan kata Pak Long Krau, ingatkan janji palsu saja yang ada, rupanya senyuman pun ada yang palsu. Betul Pak Long. Bukan setakat senyuman saja sekarang, di zaman era zaman AI, zaman moden ni, sekarang semuanya ada yang palsu. Pesanan, jadi saudara sekiranya terima pesanan yang tidak orang kata yang tidak berkaitan ataupun yang was-was, jangan terus kongsi, semak dahulu pesanan tersebut sebelum nak kongsi kepada rakan-rakan yang lain, sebab biarlah orang kata rantaian mesej palsu tu hanya sampai di kita saja, tak sampai kepada orang lain. Dan saudara, untuk pukul 3 petang nanti kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit. Siapakah yang akan hadir untuk petang ini? Jadi nantikan siarannya. Sementara itu, kita dengarkan lagu daripada The Mismet, mursi lagu Gadis Pilihanku, dan selepas itu menanti saudara Siti Khatijah Hamid terkenang. Teruskan kenangan saudara di Radio Klasik, pastinya mengimbau kenangan-kenangan yang manis.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama-sama kami untuk dengarkan lagu-lagu pop, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara. Dan saya nak bacakan lagi kiriman di talian WhatsApp kami. Saya terima daripada Azhari bin Muhammad Sa'ad, Wak Azhari JDT dari Taman Mawar Fasa 7 Sandakan Sabah. Siaran di Sandakan cukup jelas, frekuensi 91.1 MHz. Katanya cuaca hari ini cerah saja, kemana saja Radio Klasik tetap di hati. Lagu-lagu yang diputarkan sungguh mengambil kenangan lalu. Terima kasih. Dan kita juga ada Pak Cik Makruf Harun, pesara polis dari Kampung Parit Patah Pontian Johor. Katanya nak mengucapkan selamat pengantin baru kepada Nora Sila Misbat di Kampung Parit Masjid Pontian Johor yang telah menikah pada 23 hari bulan 8 2026. Selamat pengantin baru kami ucapkan. Dan juga Kasim bin Othman, Kampung Batu 3 Jalan Kapar Kelang Selangor, merancakkan lagi irama pop nostalgia buat pendengar setia Radio Klasik yang terpahat dalam ingatan. Katanya semoga perancangan hari ini membuat ketabahan dengan dugaan dan memberi kekuatan yang kita hadapi dengan sabar, sentiasa bersyukur apa yang kita nikmati dalam hidup. Jadi ayuh minum petang kopi O saja, jom kibarkan jalur gemilang. Jadi saudara dah gantung ke jalur gemilang dekat premis ataupun kediaman saudara, pastikan keadaan jalur gemilang atau tata cara penggantungannya dengan yang betul. Dan sekiranya jalur gemilang tu dah lusuh ataupun pudar, boleh tukar yang lain. Dan sekiranya nak buang ataupun jalur gemilang tersebut, pastikan jangan terus buang ke dalam tong sampah. Dan cara yang betul ialah dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam, supaya tidak menimbulkan rasa tidak hormat terhadap jalur gemilang. Jadi saudara, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang, tanda kesetiaan kita kepada negara Malaysia. Dan teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan.

Lagu daripada Datuk Francisca Peter dan Roy, lagu berjudul Kisah Lalu. Pastinya saudara ada kisah lalu yang perlu dikenang, perlu orang kata kisah lalu yang membuat kita sentiasa terkenang, kisah-kisah yang boleh menjadikan kita pelajaran untuk dijadikan panduan hidup. Dan saudara, waktu sekarang pukul 2.49 minit petang, dan sebentar lagi pukul 3 petang kita akan ikuti segmen tajaan bersama-sama dengan Nescue Resources untuk Pati Sarang Burung Walet. Jadi nantikan siarannya. Dan saya juga hadir sama di siaran langsung untuk TikTok Radio Klasik. Bersama-sama saya petang ini kita ada Cik Tom, Tazali, kita ada Ipin, dan ramai yang hadir, ada 88 orang yang hadir sama-sama di live TikTok Radio Klasik. Terima kasih kerana sentiasa menyokong kami, tak kira di mana jua saudara berada, yang sentiasa memilih frekuensi kami sebagai frekuensi utama untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik hanya di Radio Klasik. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Ikadir Jalani, merusi lagu Desiran Ombak. Dan selepas itu menanti saudara Daku Menunggu, Enandong dan The Fiction. Jadi ayo kita dengarkan dahulu Desiran Ombak.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya uar-uarkan sebentar tadi, untuk petang ini kita ada sesuatu yang istimewa. Dan petang ini saya bukan seorang atau berdua, tetapi saya bertiga. Dengan petang ini kita bersama-sama dengan Encik Azman, pegawai pemasaran NESQ Resources, dan ditemani dengan Ustaz Firdaus Razali. Katanya ada tawaran istimewa untuk Maulidur Rasul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat untuk petang ni?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ceria. Jadi, Cik Azman, katanya tadi ada sesuatu yang menggembirakan untuk pendengar setia Radio Klasik. Apakah itu?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Mutiah, DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang melihat kita secara live hari ini, secara TikTok, ada live di Facebook
0: pun kita ada.
1: Saya nak doakan untuk tuan-tuan dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia yang mendengar sekarang ni pun. Kena buka, nak tengok rupa macam mana handsomenya Ustaz Razali, macam mana dengar suara Cik Azman tak pernah nampak lagi suara kan, rupanya macam mana. Boleh buka TikTok live Radio Klasik kan. Jadi insyaAllah saya doakan untuk tuan-tuan, untuk segala urusan kita, rezeki kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tadi kita cerita tentang Maulidur Rasul kan, Ustaz. Betul. Kan, jadi NESQ nak ambil kesempatan ini untuk menawarkan promosi yang sangat-sangat hebat, promosi yang tak semua orang boleh dapat. Dengan promosi hari ini, apa yang kita tawarkan, tuan-tuan akan dapat dua perkara yang boleh dikatakan menangnya di mana. Yang pertama, menangnya anda akan layak untuk join bersama kempen beli dan menang pakej umrah tajaan NESQ. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hari ini, pemanggil yang ke-125 akan dapat hadiah misteri. Khas daripada bos kita, Cik Zamri Abu. Dia nak bagi hadiah mesti. Saya dengar-dengar hadiahnya tu bukan 1,000, bukan 2,000, bukan 3,000, tapi hampir 5,000 ke 6,000. Tapi bos cakap hadiah mesti. Man, jangan malum lagi.
0: Jadi
1: ini
0: kena,
1: memang kena, memang
0: kena
1: bos
0: masih rahsia lagi lah ni.
1: Ya, memang masih rahsia lagi. Tapi nilai dia lebih daripada 5,000. Bos sendiri telefon saya, Man, Maulidur Rasul, kita nak bagi ni. Selain daripada 20 pemenang untuk pakej tajaan umrah kita nanti, kita nak bagi kepada pendengar-pendengar yang membeli untuk kempen kita hari ini. Yang membeli, tuan-tuan yang mendengar dekat TikTok ke dekat Facebook ke, nampak dekat sini, okay, ni botol edisi umrah kita. Yang mana hari ini kita nak gabungkan promosinya. Sebab saya dah dapat maklum ramai yang kata, Cik Man, saya dah pergi dah umrah. Saya dah 2-3 kali pergi umrah. Tapi saya nak stay, maintain, sustain. Saya nak consistent. Nak minum pati sarang burung walik. Tak apalah, bagilah orang lain yang belum pergi lagi umrah ni kan. Tak ada masalah. Untuk hari ni, ya Ustaz, kita nak bagi dua promosi. Satu promosi dengan dua gabungan. Gabungan yang pertama, 10 botol minuman pati sarang burung walik dan juga 5 botol ini yang saya pegang ni, 5 botol kita panggil edisi untuk kempen beli dan menang umrah ni. Okey, jadi tuan-tuan yang mana membeli kita dengan 15 botol ini, harga maintain sama dengan nilai RM300. Okey, 5 botol ni dah sampai nanti. Jangan lupa, kalau tuan yang melihat dekat sini ada barcode, so boleh scan. Boleh scan untuk maklumat diri. Dekat barcode ni maklumat diri, mana tahu kita akan umumkan nanti tuan-tuan sebagai mungkin salah seorang menjadi tetamu. Jadi saya nak sertakan dulu, untuk hari ini 5 botol dapat boleh masuk kempen tajaan beli dan menang umrah NESQ. Lepas tu seorang di antara selepas pemanggil 125 tu akan dapat hadiah misteri daripada bos kami sendiri. Yang kedua, telefon kita sekarang buat tempahan. 15 botol ni harga RM300 banding harga asal hampir, saya rasa dekat RM2,000. Yang peluang anda sekarang kena telefon untuk dapatkan promosi kita, 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Jadi untuk pengesian ataupun pengertian Maulidur Rasul, saya nak bagi kepada Ustaz kita yang belum kenal, yang baru nak melihat, boleh nampak sekarang Ustaz. Boleh bagi kata sedikit Ustaz?
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Cik Man dan Puan DJ, insyaAllah. Jadi insyaAllah Cik Man dah bagi berasap-asap dah hari ni. Saya pun terkejut dengan promosi hari ni, masyaAllah. Biasanya 10 botol RM300. Tapi untuk kali ni Maulidur Rasul, kita bagi 10 botol RM375, tambah lagi 5 pula 5 pula botol, 5 botol ni untuk edisi khas ni.
0: Keseluruhannya
2: 15. Yeah. Sepatutnya yang ni kita jual satu botol 80.
0: Yeah.
2: Tapi untuk 80 ni seolah-olah kita bagi percuma hari ni dengan nilai RM400 kita berikan percuma, dan bukan sahaja percuma. Apabila anda beli dan 10 botol tadi dan dapat 5 botol lagi tambahan 250, maka anda akan layak untuk berada dalam nama-nama dalam cabutan bertuah untuk edisi khas umrah. Mana tahu hari ini dengan daripada 5 botol ini, nama Tuan Puan terpilih sebagai mereka yang akan layak sebagai tetamu umrah. Jadi Tuan Puan, untuk Maulidur Rasul, Nabi SAW akan berpuasa pada hari kelahiran Nabi SAW. Dan juga kita meraihkannya dengan kita banyakkan bersedekah. Dan hari ini mana tahu dengan kita membeli hari ini banyak-banyak ni, kami nak buat apa Cik Man? 15 botol ni sebenarnya habis sekejap je pun. Tapi kalau kita nak bagi sedekah yang paling baik adalah sedekah kesihatan. Yang kita nak kongsikan hari ini ialah hadiah yang sangat istimewa kalau kita bagi dekat orang. Apa benda ni? Minuman yang bernilai tinggi, iaitu berkhasiat tinggi, hadiah untuk kesihatan kepada penerima-penerima hadiah. Mana kita berikan kepada ahli keluarga kita ke, kawan-kawan kita ke, bagi apa ni? Sarang burung walet. Maka kita bagi hadiah yang sangat-sangat istimewa kepada rakan-rakan kita dan ahli keluarga kita. Itu Cik Man, mudah-mudahan hari ini 10 botol dan kita tambah lagi 5 botol untuk edisi khas umrah dengan hanya Cik Man berapa Cik Man?
3: RM300
2: sahaja. Jadi promosi sampai pukul apa?
3: Hari ini kita buka promosi kalau ikutkan slot kita pukul 3 petang, berakhir sampai jam 9 malam.
0: Yeah. 9 malam.
3: Jadi ada kesempatan lagi yang nak maklum dekat Pak Su, Pak Long, Pak Njang, Pak Ngah, maklum, Mak Ngah, tak kisah. Yang ada kawan-kawan, rakan, kawan baik pun tak apa. Marilah beli, kita kongsi seorang 150. Nanti pandai-pandailah kau nak bagi. Yang mana dua botol apa edisi umrah ni kat kamu sikit, dekat sini saya sikit kan. Seorang dapat 7, seorang dapat 8.
0: Yeah.
3: Siapa yang dengar dapat 8. Dia kaburkan ke seorang lagi tu dapat 7. Tapi dua-dua orang dapat layak untuk masuk join ke kempen tajaan apa beli dan kempen menang umrah kita lah. Jadi insyaAllah, jadi tuan-tuan nak dapatkan promosi kita, kena telefon sekarang di talian kami 013-245-5548. 013-245-5548 atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Jadi masing-masing ada sedikit cas perhantaran. Jadi 15
0: sedikit
3: pun.
0: Sedikit saja.
3: Banding harga asal, saya rasa dah dekat 2,000. Hari ini kita bagi 15 botol RM300. Berapa diskaun ni, saya tak nak kira. Yang paling penting hari ni tuan-tuan, promosi Maulidur Rasul kita Ustaz.
2: Betul. Memang hari ni je
3: niat kita nak bagi manfaat, bagi kebaikan kepada semua. Jadi insyaAllah, apa kata Mutia, sementara saya dapat maklum, saya tengok handset saya ni panggilannya dah banyak,
0: dah bertalu-talu.
3: Dia kata betul ni NXQ buat ni kan. Jadi kita apa kata kita rehat sebentar dulu.
0: Baik saudara, kita berehat sebentar, kita dengarkan lagu daripada Rahim Jamil dan Orkes Irama Baru, mersi lagu Oh Rohana.

0: Kembali di segmen Tajaan untuk petang ini bersama di Konti kita ada Encik Azman, Pegawai Pemasaran Nescue Resources bersama-sama dengan Ustaz Firdaus Razali untuk promosi Maulidur Rasul katanya. Betul tak Ustaz?
1: Okey baik, jadi Puan DJ, Cik Man, seluruh pendengar dan pelanggan setia produk-produk Nescue terutamanya Pati Sarang Burung Walid yang kita bawakan istimewa hari ini. Tadi kita dah sebut package umrah untuk dapat pergi package umrah. Mungkin ada pendengar-pendengar sebelum ni dah dengar, mungkin ada yang baru dengar. Kita nak bagi bukan sekadar package umrah ala kadar, tidak. Untuk yang akan memenangi package umrah kita ni, kita akan bawa hanya 20 orang.
0: 20
1: orang sahaja. 20 orang. Jadi yang akan pergi itu 20 orang dan kita akan berikan package yang premium. Jarak hotel dekat, makanan semua termasuk. Termasuk semua dengan kereta apinya, dengan penerbangannya. Jadi kita akan bagi yang premium sahaja kepada pelanggan seolah-olah dia pergi itu bayar package yang harganya bernilai RM10,000. Jadi tuan-puan, untuk yang beli hari ini, kita berikan package percuma tersebut bagi untuk cabutan bertuah. Dan siapa yang beli hari ini, 10 botol biasanya RM300, tapi hari ini kita tambah lagi 5 botol 250 ml untuk edisi khas umrah dengan hanya RM300. Dan semua yang belian hari ini layak untuk masuk pakej cabutan bertuah untuk pakej khas, pakej premium edisi umrah kita ni. Jadi Cik Man, kita bagi kau-kau kali ni hari ni.
2: Baik, ada yang nak tanya lagi tak tentang banyak apa manfaat, apa khasiat? Jadi senang cerita tuan-tuan, masalah lutut, masalah tulang belakang, masalah dalaman perut kita, usus kita, pernafasan kita. Jadi dari hujung rambut sampai hujung kaki, kalau tuan-tuan ada masalah kesihatan ataupun sistem imun dalam tubuh badan kita yang selalu lemah, bangun tidur rasa lemah, buat kerja rasa nak pitam, jadi cepat berpeluh. Jadi nak tingkatkan lagi tahap kesegaran tubuh badan kita, minda kita cergas, tubuh badan kita sehat, boleh amalkan minum minuman Pati Sarang Burung Walid ni. Sarang Burung Walid ia menyeluruh daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau tuan-tuan ada masalah, tengok bila minum dengan konsisten 3 dan 4 hari saja dah rasa perbezaan ke dalam tubuh badan kita. Yang dulu membuang sikit-sikit rasa tak puas, nanti dah lancar. Dulu perut selalu sakit, keluar pukul 3 pagi, bangun 3 pagi, 4 pagi pergi jamban lah, pergi tandas macam-macam. Lepas tu dah dapat tidur dengan selesa dan berkualiti. Ini yang kita nak. Bila hari bahagia kita dalam keadaan kesihatan yang baik, fikiran kita yang baik, semua benda kita buat rasa seronok sangat. Hidup ni rasa seronok sangat. Kesihatan betul Ustaz.
1: Betul.
2: Kamu ada berapa buah kenderaan pun, rumah sebesar padang bola pun, kalau kesihatan duduk kat kursi roda tak ada makna. Okey. Tapi insyaAllah tuan-tuan, hari ini RM300 10 botol, botol yang besar, dan dapat lagi 5 botol kempen beli dan menang tajaan apa umrah daripada Nescue ini. 15 botol ni kita gabungkan dengan harga RM300 saja. Nak sebut 15 bukan 500. RM300. Jadi tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Untuk pemanggil yang bertuah mendapat hadiah misteri tambahan hari ini yang baru saya dapat maklum dekat bos. Bos memang dia nak spend harga, mungkin hadiah tu dalam RM5,000 ke RM6,000, saya tak pasti. Dia cakap, Cik Man, sebut hadiah misteri. Hadiah siapa misteri yang dapat memanggil 125, anda akan layak. Bos sendiri yang akan bagi hadiah tu. Apa dia, saya tak boleh nak bagi tahu. Yang paling penting hari ni telefon, doa, aku nak dapat 125. InsyaAllah
1: kita, Maulidur Rasul,
2: kita tak tahu. Untuk Maulidur Rasul kita nak bagi pada tuan-tuan. Ingat, promosi sampai jam 9 malam ini saja. Kongsi beli, kongsi sedekah, kongsi rezeki. Nak jana pendapat pendapatan tambahan pun tak jadi masalah. Okey, telefon kita di talian 013-245-5548 atau 016-200-4348. Jadi Muti boleh tak saya nak pergi penutup sikit saja untuk ustaz boleh kita maklumkan untuk penutup bagi yang nak beli tak nak beli, fikir 3-4 kali kan.
1: Saya rasa ini yang kali yang Nescue buat promosi kau-kau lah. Saya rasa tak pernah lagi setahu saya sepanjang hayat saya, ini kali Maulidur Rasul pula. Bos kita kata Maulidur Rasul, bersempena Maulidur Rasul ni kita nak berikan kali ni adalah edisi yang sangat istimewa. Rugi, sangat rugi siapa yang tak grab hari ni. 10 botol RM375 dan 5 lagi botol RM250 dengan hanya harga RM300 dan berpeluang untuk masuk dalam cabutan bertuah untuk mendapatkan package umrah premium.
0: Baik, terima kasih kepada Encik Azman dan Ustaz Firdaus. Orang kata tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Jadi saudara, jangan lepaskan peluang promosi tamat sehingga pukul 9 malam ini saja untuk orang kata untuk nikmati pakej promosi
2: cantik
0: yang istimewa.
2: Dapat, sehat dapat, mana
0: betul.
2: Tahu rezeki
0: pun. Ya betul.
2: Ada misteri lagi.
0: Ya betul. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: sayang. Takut tak senang tidur malam. Ingin ku tunjuk rindu dendam. Takut tak senang tidur malam.
1: Lagu Nada Kencana, lagu yang dirakamkan pada tahun 1972 oleh Abdullah Harun dan Mariam Ahmad, baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, sebentar tadi saya siarkan lagu Buah Hatiku Sayang daripada A. Ramli, katanya dari Naning, Banting, Selangor. Dengar lagu ni teringat kat kakak saya Kamalia yang berada di Brunei Darussalam. Katanya bila ada lagu ni dekat radio, dia suruh kuatkan radio. Maklumlah orang tengah bercinta masa muda-muda dahulu. Begitu juga dengan Pak Long Krau, katanya teringat kekasih lama. Ha, siapa tu? Dan terima kasih juga yang hadir di laman TikTok Radio Klasik yang sama-sama berinteraksi dengan saya. Antaranya kita ada Akmar, kita ada Ruzita Abdullah, Mak Endak Izzat, katanya petang-petang lagu petang ni best belaka. Terima kasih Noria, layan Radio Klasik sambil masak, buka radio, sekarang tengah buat tapai, layan Radio Klasik. Azizah Said 24, katanya di Kuala Pilah Negeri Sembilan panas terik, banyakkan minum air putih. Kalau nak keluar tu sediakan payung, bawa bekal air putih juga, sebab keadaan cuaca yang panas dan jerebu boleh mengakibatkan kita badan kita terkena strok haba. Jadi berhati-hati saudara, terus kekal sihat, sambil tu layan lagu-lagu di Radio Klasik, pastinya yang menggamit kenangan. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Afida S, Band 51, Bisikan Malam, dan selepas itu Anita Sarawak.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napo oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik meng-

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia kekal bertemankan kami 24 jam tanpa henti. Bertemankan saya Mutia Samsudin sehingga pukul 6 petang nanti dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan 4 petang pastinya lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an akan terus menemani saudara. Pastinya waktu ni ramai, 4 petang ini ramai dah bersedia untuk pulang ke rumah masing-masing menemui keluarga tercinta. Berhati-hati di jalan raya, jangan terburu-buru, insyaAllah. Walaupun lambat, kita tetap sampai dengan selamatnya. Dan saudara, sekiranya kalau rasa mengantuk tu, boleh berhenti rehat seketika di tempat rehat dan rawat yang disediakan. Ambil secawan kopi ataupun minuman yang boleh menyegarkan saudara daripada mengantuk, kerana di rumah pastinya ada insan yang sedang menanti kepulangan saudara dengan selamat. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia kekal bertemankan saya menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah seawal pukul 2 petang tadi sehinggalah saat ini. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Terima kasih yang dengarkan kami melalui RTM Klik, betul-betul percuma yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama di tempat saudara, yang pastinya ramai yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah selesai menjalani ibadah, bekerja untuk keluarga. Jadi saya akan temankan saudara dengan lagu-lagu yang indah. Pastinya saudara sekiranya sedang memandu, terus kekal fokus dalam pemanduan, pastikan patuhi had laju, jangan menyalahi undang-undang jalan raya. Pastikan saudara terus kekal berada dalam keadaan selamat, semoga sampai ke destinasi. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Anita Sarawak, lagu yang dirakamkan pada tahun 1979, Kena Saman. Kalau tak nak kena saman, hati-hati di jalan raya. Dan pukul 5 petang kita akan berehat seketika untuk dengarkan berita utama langsung dari pusat berita RTM. Dan kembalinya 5.15 minit petang kita akan dengarkan ulangan Cubit-Cubit.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kiau Pau. K-I-A-U P-A-U. Kiau Pau. Kiau Pau adalah penduduk.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: semua di Radio Klasik.
1: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
2: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
3: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
4: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
1: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Baik saudara, seperti biasa 5.30 minit petang. Pastinya ramai yang ternanti-nanti untuk petang ini. Seperti biasa setiap Isnin hingga Khamis, Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini kita terima coretan daripada Nur Asmah Muhammad Nur, Nora MN dari Semabuk Melaka. Dan coretan untuk petang ini disampaikan oleh penerbitnya sendiri, iaitu Adalia Nasharudin. Tiga buah lagu menjadi pilihan, iaitu Indahnya Alam oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad, Kampung Halaman Mike Ibrahim dan Lagu Happy oleh Amy Masura. Jadi ayo kita dengarkan sama-sama Adila, Aku, Dia dan Lagu.

selalu mendengar radio klasik, terutama kisah-kisah di ruangan aku, dia dan lagu Adila. Aku suka mendengar kisah-kisah menarik yang ke udara. Pernah juga bertanyakan penulis yang kisahnya tersiar, terutama yang ku kenali, tentang cerita yang disampaikan. Kadang-kadang aku mendapat cerita yang lebih mendalam daripada mereka. Yelah, tulisan tidak sama kan dengan berceloteh. Cerita hanya terkaku di atas kertas. Bila celoteh ni masih boleh bertanya itu dan ini. Silap-silap boleh korek rahsia peribadi. Tapi aku tidaklah sampai begitu. Cuma aku mahu dengar cerita lanjut mereka sahaja. Aku bahagia mendengar cerita mereka dan aku juga punya cerita tersendiri yang boleh kukongsikan. Bila ada rakan-rakan mendengar coretanku sebagaimana aku mendengar coretan mereka, tentu mereka juga ingin tahu sisi ceritaku. Ah, alangkah indahnya dapat bercerita dengan kawan-kawan, terutama tentang nostalgia yang telah kami lalui. Apa yang ingin aku paparkan hari ini adalah tentang aku dan rakan-rakan juga. Setelah usia hampir senja ni, setelah anak-anak membesar, setelah aku hilang lelah menguruskan rumah tangga yang tiada hentinya untuk diuruskan, setelah aku rehat dari kerja-kerja pejabat yang melelahkan, aku telah punya waktu untuk mencoret banyak perkara, terutama kenanganku. Sejak dari dahulu, aku memang kaki jalan-jalan, kaki ronda-ronda, kaki travel. Sebut saja tempat yang punya pemandangan menarik, cantik. Aku pasti berusaha agar dapat ke sana menikmatinya sendiri dengan panca indera ini. Tak kisahlah dalam negara atau luar negara. Wak Ima pasar sehari temeluh di Temeluh Pahang yang terkenal dengan titik tengah semenanjung, aku usahakan juga. Apatah lagi bila dikatakan ia adalah syurga ikan sungai. Di sanalah aku mengenali ikan segar seperti patin, baung, jelawat, temulih dan lain-lain lagi. Di sana jugalah aku sempat menikmati makanan tradisional Pahang. Semua orang tahu patin masak tempoyak. Aduh, lazat betul. Kalaulah nak kuceritakan tempat menarik, tak cukup ruang untuk berceloteh di sini. Luar negara pula, biarlah panca indraku ini yang berbicarakannya sendiri. Kulit ini merasai kesejukan, kepanasan, kenyamanan sesuatu tempat dilawati. Mata ni pula menikmati keindahan musim sejuk, musim luruh, musim panas, musim bunga yang indah. Telinga ni pula menikmati bunyi alam seperti deru air terjun, bunyi ombak, bunyi bobokan dan desis panas belerang gunung berapi, bunyi burung-burung, bunyi cengkerik malam. Itu belum diceritakan lagi makanan yang dapat ku nikmati di negara yang ku jelajahi. Semuanya memberikan satu nikmat yang sukar untuk aku gambarkan. Kalau nak tahu apa yang telah ku rasai dan nikmati, jom rasai sini.

Apa yang ingin ku kongsikan di sini adalah bukan semata-mata tentang keindahan pemandangan tempat yang kulawati. Bukan juga syurga membeli-belah yang diidamkan oleh sebahagian wanita. Bukan kraftangan dan oleh-oleh untuk dibawa pulang buat anak-anak, pasangan, keluarga ataupun rakan-rakan rapat. Bukan, bukan. Bukan itu yang aku ingin sampaikan. Apa yang ingin aku kongsikan sebenarnya adalah tentang kebahagiaan dan ketenangan yang aku peroleh bersama-sama dengan rakan-rakan. Alhamdulillah, antara nikmat yang sering aku syukuri ialah dipertemukan dengan rakan-rakan sealiran dan sekepala denganku. Mereka bukan sekadar teman seperjalanan, tetapi manusia-manusia yang menjadikan setiap langkah terasa lebih ringan dan setiap kenangan lebih berwarna. Mereka adalah sahabat yang sanggup berkongsi bilik walaupun terpaksa mendengar dengkuranku yang kadangkala lebih kuat daripada bunyi penghawa dingin. Anehnya, tiada seorang pun yang mengungkit. Paginya tetap tersenyum, malah ada yang sempat mengusik sambil menjadikan dengkuranku bahan ketawa sepanjang hari. Mereka juga sahabat yang cukup sabar melayan kerinah kami yang gemar berposing di setiap sudut menarik. Kadang-kadang hanya sekadar di bawah sebatang pokok atau di sebuah tangga lama, tiang lampu ataupun papan tanda jalan pun boleh menjadi lokasi sesi fotografi kami yang panjang. Ada yang menunggu, ada yang menjadi juru gambar tidak rasmi dan ada yang rela mengambil gambar yang sama berkali-kali demi memastikan semua orang tampak cantik, gembira. Setiap kali posing, hashtag kami sedia, okey, pura-pura happy. Hakikatnya kami benar-benar gembira. Apalagi jika gambar ada yang terpejam mata, alamatnya kena ambil lagi sekali. Dalam setiap aktiviti pula, mereka sentiasa memberikan kerjasama. Jika ada yang terlupa barang, mereka membantu. Jika ada yang penat, mereka menunggu. Jika ada yang tersesat, mereka cari bersama-sama. Tiada siapa berjalan terlalu laju meninggalkan yang lain, kerana mereka faham perjalanan bukan sekadar sampai ke destinasi, tetapi menikmati setiap langkah bersama. Kadang-kadang aku terfikir tempat yang kami lawati mungkin indah, namun yang menjadikan perjalanan

itu benar-benar bermakna ialah manusia yang berada di sekeliling kita. Kerana pemandangan akan kekal dalam gambar, tetapi gelak tawa, usikan dan kasih sayang seorang sahabat akan kekal dalam ingatan. Aku masih teringat semasa lawatan ke negeri jiran. Entah apa yang merasuk kami, tiba-tiba berkubar-kubar mahu mandi sungai. Macamlah di tempat kita tak ada sungai. Kalau difikirkan semula, bukan cantik pun sungai itu. Bukan air terjun yang memukau. Bukan juga sungai jernih berwarna zamrud. Sekadar empangan yang digunakan untuk mengairi sawah. Tapi itulah yang kami lakukan. Dari rumah lagi, masing-masing sudah siap membawa pakaian khas untuk mandi. Seolah-olah itu agenda yang paling penting dalam keseluruhan lawatan. Tidak cukup dengan bergambar, berjalan-jalan, kami mesti turun ke air. Sebaik saja kaki mencecah sungai, segala usia seperti tinggal di tebing. Kami kembali menjadi anak-anak kecil yang tidak mengenal penat. Air disimbah ke sana sini. Ada yang menjerit apabila terkena percikan dingin. Ada yang berpura-pura lemas semata-mata mahu mengusik rakan-rakan. Sambil mandi, kami bercerita tentang zaman kanak-kanak. Tentang sungai di kampung, tentang mandi hujan, tentang memancing ikan sepat dan tentang ibu yang memanggil pulang. Cerita yang sama mungkin berkali-kali diulang. Tetapi entah mengapa, tetap mengundang tawa. Ketawa kami berderai memecah suasana. Bergema di atas permukaan air, melantun ke tebing dan kembali kepada kami seperti satu lagu yang panjang. Namun yang paling ku ingat ialah saat kami beramai-ramai menyanyikan lagu Kampung Halamanku, nyanyian Mike Ibrahim. Dengan tubuh separuh tenggelam, kami membentuk satu bulatan kecil. Tangan saling berpaut. Ada yang terapung, ada yang hampir tenggelam kerana terlalu asyik ketawa. Suara pula jangan ditanya. Ada yang merdu, ada yang sumbang dan ada sekadar menggerak bibir. Tetapi waktu itu siapa yang peduli? Lagu itu berkumandang di tengah sungai yang sederhana. Air memercik setiap kali kami menyimbah sesama sendiri. Gelak ketawa bercampur dengan lirik lagu. Untuk beberapa minit yang singkat, kami bukan sekadar sekumpulan peserta lawatan. Kami adalah anak-anak kampung yang sedang meraikan kenangan. Dan hari ini, apabila terdengar lagu itu dimainkan, ingatanku tidak kembali ke dewan, hotel atau tempat-tempat kami lawati. Sebaliknya, aku kembali ke sungai kecil di negara jiran. Sungai yang biasa-biasa sahaja, tetapi dipenuhi ketawa.

Aku juga masih ingat setiap kali menaiki van ataupun bas menuju ke destinasi. Entah siapa yang memulakan, tetapi akhirnya sesi nyanyian beramai-ramai pasti berlaku. Lagu demi lagu berkumandang, kadang-kadang mengikut senarai, kadang-kadang sekadar mengikut apa yang terlintas di fikiran. Aku bukanlah kaki karaoke. Suara pun tidak boleh dibanggakan. Jika menyanyi pada nada paling rendah, suara aku akan mendatar sebelum hilang entah ke mana. Jika cuba mencapai nada tinggi, semputlah jawabnya. Namun, tidak pernah jadi masalah. Yang lucunya, mereka yang paling jarang menyanyi pun akan turut sama menyumbang suara. Ada yang liriknya ke laut, ada yang masuk awal sebelum muzik, ada yang terlambat beberapa saat, malah ada yang begitu yakin menyanyi walaupun nadanya berkelana mencari haluan sendiri. Tetapi siapa peduli kan? Tiada hakim pertandingan, tiada markah pun diberikan, tiada siapa yang ditertawakan. Yang penting kami hanya menyanyi, menyanyi untuk mengusir rasa mengantuk, mengisi perjalanan yang panjang dan mungkin juga untuk meraikan kebersamaan yang belum tentu dapat diulang pada masa hadapan. Anehnya, lagu yang dinyanyikan dengan suara yang tidak seberapa itulah yang paling indah dalam ingatan. Bukan kerana melodinya sempurna, tetapi kerana gelak ketawa yang mengiringinya. Ada yang ketawa hingga terkeluar air mata. Ada yang terpaksa berhenti menyanyi kerana terlalu geli hati. Dan ada yang hanya mampu menggeleng kepala melihat gelagat kami. Apa yang pasti, gelak kami hampir memenuhi ruang kenderaan yang kami naiki. Kini apabila dikenang semula, aku sedar bahawa yang menjadikan perjalanan itu meriah bukanlah lagu yang kami nyanyikan, tetapi hati-hati yang menyanyi bersama tanpa rasa malu dan tanpa perlu menjadi sempurna. Kerana dalam persahabatan tulus, suara yang sumbang pun mampu menjadi sebuah harmoni yang paling dirindui. Tempat-tempat yang dilawati mungkin akan semakin jauh ditinggalkan. Gambar-gambar mungkin akan pudar ditelan usia. Namun, kenangan yang terukir bersama sahabat-sahabat perjalanan akan terus bernafas dalam ingatan. Jika suatu hari ditakdirkan membawa langkah ini mengembara lagi, semoga ditemukan sekali lagi dengan insan-insan yang sejiwa dan serasi. Kerana destinasi sebenar sebuah perjalanan bukanlah tempat yang dituju, tetapi hati-hati yang bertemu dengan kenangan yang tercipta. Selagi kenangan itu hidup dalam ingatan, selagi itulah perjalanan ini

Demikian tadi coretan Adila Klasik yang diterima daripada Nur Asmah Muhammad Nur, Nora MN dari Semabuk Melaka yang disampaikan oleh penerbitnya sendiri Adalia Nasharuddin, dan tiga lagu yang menjadi pilihan iaitu Indahnya Alam oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad, Kampung Halaman Mike Ibrahim, dan lagu terakhir lagu Happy oleh Amy Mastura. Dan saudara, sekiranya saudara ingin coretan saudara di ke udara di Radio Klasik, boleh hantarkan coretan saudara melalui alamat email coretanadilaklasik@gmail.com, ataupun saudara boleh hantar melalui peti masuk media sosial kami di Facebook ataupun TikTok. InsyaAllah penerbitnya akan menyantuni saudara. Dan terima kasih kepada saudara yang setia kekal menemani saya seawal 2 petang sehinggalah saat ini. Dan nampaknya tugasan saya hampir sampai ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak yang menemani saya melalui laman TikTok, di WhatsApp rasmi Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini, rakan penyampai Firdaus Isa akan meneruskan 6 jam sehingga pukul 12.30 malam nanti melalui Ritma Klasik. Dan sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah umur panjang kita bersua lagi di udara pada hari Rabu. Dan yang mana bercuti esok, berhati-hati di jalan raya. Tak kira apa jua yang saudara lakukan, semoga dipermudahkan segala urusan. Sekian saja untuk hari ini. Saya Mutiah Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ritma Klasik. Menemani petang dan malam saudara.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, terima kasih kepada rakan penyampai Mutiah Samsudin yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa. Baiklah, dengarkan lagu Nina Karina, Kumpulan Mega dan juga Atida, Cici Faramida.

0: ritma klasik. Mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Tidak, Cici Faramida. Ha, Tidak, berapa kali tidak. yang pastinya harapnya saudara tak jemulah. Dengarkan Radio Klasik 24 jam sehari. Baiklah, terima kasih kepada Hafizah Razak di Melaka. Siapa lagi? Pak Long Osman Madun, Acik Nama Lamat Pulau 3, Pak Chu Murizam, Osman Dahan di Ipoh, Haji Suhaimi di Kemunting, Rosmah Saleh di Seremban, Ishak Uda Arsyad, Aziz Osman di Sungai Petani, Nin Ban Jari, Kak Muzlah Temon, Cik Jamiah Jabar, Kak Wan di Yan Kedah, Syarif Amil di Alostar, Mas juga di Alostar, Min Rahim di JB, Rosa Razali di Kuching, dan Manda Izzat Sungai Petani. Itu antara yang awal-awal sekali kirimkan WhatsApp untuk melaporkan diri dalam ritma klasik. Baiklah, lepas ini ada lagu Entahkan Jadi Entahkan Tidak, Dato' SM Salim dan juga Dato' Sheila Majid.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Rikma Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.27 minit petang. Jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti Taman Menggami Kenangan, Rakan Niaga. Taman Menggami Kenangan bersama Cik Sharifah. Jadi, perniagaan apa yang akan dipromosikan petang nanti pukul 6.30 minit petang. Baiklah, lepas ini ada lagu Senyumlah lepas Rakan Niaga. Baik, dengarkan.
0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum. Ini Dila Tahu Bergedil ke?
4: Waalaikumsalam. Ya, saya. Ada apa ya?
0: Ini Cik Sharifah yang pernah beli tahu bergedil daripada Dila hari tu.
4: Oh, ha. Cik Sharifah.
0: Ya.
4: Ingat.
0: Bukannya apa. Kawan Cik Sharifah, Cikgu Rina. Wih, cukup suka dengan tahu bergedil Dila ni tau. Dia sempat tanya boleh buat penghantaran ke?
4: Ya ke?
0: Ya, berminat betul dia. Tapi itulah, sesambil saya dah menghubungi Dila ni, nak tahu juga tentang latar belakang bisnes yang Dila usahakan sekarang ni. Boleh kongsikan?
4: Boleh. InsyaAllah. Dila Tahu Bergedil. Buat masa sekarang ni, kami beroperasi di tapak Sekupang, Saipan Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani. So, mana yang nak dapatkan Dila Tahu Bergedil, boleh datang ke sana lah. Kami buka setiap hari buat masa ni, pukul 11 hingga pukul 7. Yeah. So, apa-apa perkembangan, kita akan bagi tahu dekat kita punya TikTok lah.
0: Yeah, itulah waktu operasinya ya.
4: Dila Tahu Bergedil. Saya bermula daripada rumah. Jadi, saya jalankan ni lah. Ada order, baru-baru saya akan buat. Lepas tu, tak tahun ni, baru saya buka gerai. Maksudnya, buka kemah dekat luar.
0: Jadi, siapa yang memberi inspirasi kepada Dila untuk memulakan bisnes ni?
4: Daripada arwah ayah saya lah. Dia seorang peniaga jalanan. Okay. So, saya minat tengok dia berniaga macam tu.
0: Biasanya, bahan-bahan untuk tahu bergedil ni, di mana agaknya disediakan tu?
4: Saya sediakan di rumah. Okay, lepas saya disediakan rumah, masa awal-awal tu saya akan ni lah, akan goreng di tempat gerai, di tempat peniaga lah.
0: Setakat ini, bagaimana agaknya sambutan orang ramai terhadap tahu bergedil ni?
4: Alhamdulillah, setakat ni ada sambutan lah.
0: Apa agaknya rahsia Dila dapat bertahan menjalankan bisnes ni hingga ke tahap sekarang? Yelah kan, nak tahu jugalah perbezaan ataupun keistimewaan Dila Tahu Bergedil ni berbanding dengan tahu bergedil yang lain di pasaran sekarang.
4: Okey, saya boleh bertahan sampai sekarang ni, saya punya bertahan tu, saya ada sos putih. Selalu kita beli tahu bergedil, ada sap-sap sahaja. So, sediakan sekali dengan sos putih.
0: Jadi, sos putih ni memang Dila sediakan sendirilah.
4: Ya, sediakan sendiri sos putih. Okey, sos putih ni bila makan sekali dengan sambal kicap, dia ada rasa dia yang lain.
0: Unik lah ya, berbanding dengan sos-sos yang lain lah kan.
4: Ya, betul.
0: Antaranya yang lain?
4: Antaranya lepas tu kita punya inti tahu tu memang penuh. Dan daging tu setiap gigitan tu orang kata rasa daging.
0: Dari gambar dah tahu dah kan betapa bentuknya begitu bulat sekali dan nampaklah kegaringannya di situ. Mungkin Dila pun boleh kongsikan jugalah antara cabaran yang terpaksa Dila hadapi lah sepanjang menjalankan bisnes ini. Silakan.
4: Okay. Cabaran bagi orang peniaga ni, tipu lah kalau kata tak ada kan. Memang ada. Kadang-kadang ada hari kita punya jualan habis habis. Ada hari jualan tak habis. Kadang-kadang tu dengan cuaca, angin, ribut tu, dekat situ lah cabaran dia sebagai seorang penyanyi.
0: Betul lah tu kan. Bak kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
4: Betul tu Cik Sharifah, yeah, betul.
0: Semoga Dila terus didatangi rezeki yang melimpah ruah. Boleh Dila kongsikan juga antara media sosial yang masih lagi aktif kepada para pendengar setia Radio Klasik. Silakan.
4: Okey, untuk media sosial dekat TikTok, nama TikTok kami Dila Tahu Bergedil. So dekat situ kami akan update lah apa-apa perkembangan tentang kami punya perniagaan. Dan untuk sebarang tempahan pula, boleh contact saya lah, boleh WhatsApp terus ke 011-398-22996.
0: Baiklah Dila, insyaAllah kita jumpa lagi.
4: Okey Cik Sharifah.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: #SaudaraKongsi.

0: Menyelam Kasih. Penuh nostalgia di Kasih.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu Kasih.
1: Malam ini Kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan Ritma Klasik bersama saya Firdaus Isa sehingga pukul 12:30 malam. Baiklah, terima kasih kepada yang dengarkan Radio Klasik, temankan saya petang hingga malam nanti. Ha, antara yang temankan saya Bakar Botak di Labis. Ha, siapa lagi? Hafifah di Desaru dan Jamaliah di Lok Kawi Sabah. Rosa di Kuching Sarawak, Aminah di Taman Temara, Kak Arus di Kuang Selangor. Siapa lagi? Kak Saadiah di Pandan Indah. Zahari, Cikgu Emad juga ada. Zahrah ada di Kampung Orang Asli. Dan juga Sakinah di Pengerang Johor. Tak lupa juga Mentua Tan di Kuching Sarawak. Dan Ras Zarina di Pembatang Kuang Seberang Perai. Tak lupa juga Yusuf Dana di Pantai Seremban. Baiklah, lepas ini ada lagu Rinduku Semakin Kuat, Safura dan juga Di Dalam Sepi Itu. Datuk Sudirman Haji Asyad hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggami kenangan melangkah ke pukul 7.6 minit malam. Baiklah, berlalu lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. Lagu yang dimuatkan dalam album yang terakhir rakaman oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad pada tahun 1989. Album bertajuk Asia No. 1. Lagu bertajuk Di Dalam Sepi Itu. Baiklah, lepas ini ada lagu temanku Datuk Syafiq ini. Dan sama-sama kita menunggu masuknya waktu solat fardu maghrib.

0: Pulau Intan, 88.3.
1: Ya Bapak, sekian gaya.
2: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama. Dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna, meliputi rukun dan sunatnya, akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil, seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
3: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 61 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa

Dan sesungguhnya, Nabi Isa menjadi tanda kedatangan hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan turutlah petunjukku. Inilah jalan yang lurus. Walau.

0: Dan janganlah syaitan menghalang kamu, yakni daripada menurut jalan yang benar. Sesungguhnya, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
0: Dan tatkala Nabi Isa datang kepada kaumnya dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmat ajaran Tuhan dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian dari perkara-perkara agama yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
0: Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan Dia. Inilah jalan yang lurus.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Ritma Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggamin kenangan berlalu lagu Kupu-Kupu Kertas. Ha, nyanyian Abid G. Ade, rakaman tahun 1989. Baiklah saudara, pukul 8 malam nanti hingga 9 malam saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafi'i. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafi'i, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerajaan di sini ada yang tekan, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Kelam Kasih. Penuh nostalgia di Kasih.
1: Senang susah Dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu Kasih.
1: Malam ini Kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran Kasih.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama pada zaman. Waktu sekarang pukul 9.16 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12.30 malam.

Selamat hari jadi, selamat hari lahir kepada yang menyambut hari lahir hari ini, 24 Ogos 2026. Baiklah, antara yang sambut hari lahir hari ini, rakan penyampai kita, Nonaku Azizah. Moga panjang umur, dilimpah roh rezeki dan orang kata makin segar, ceria selalu, bersamping peminat di Radio Klasik. Baiklah, lepas ini kita ada lagu penantian Black Rose, diikuti lagu Sabarlah Sayang Ramlah Ram dan juga Suratan Atau Kebetulan. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Emma, dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.
1: Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa sehingga pukul 12:30 malam dalam ritma klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang temankan saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Puan Sairah yang berada di Taman Sarjana Keluang. Katanya, semua yang berlaku pastinya suratan, bukannya kebetulan. Rupanya ada yang minat betul dengan lagu suratan atau kebetulan. Juga temankan saya, Rosa di Kuching. Siapa lagi? Kak Muzlah Temun ada. Kak Wan Kabung pun ada. Abidi Nor di Alor Pongsu. Rosa Razali di Kuching, Sarawak. Pak Cik Fazil di Damansara Damai. Pak Long Wahab di Kambutu Paisik. Zaila Hussein di Ipoh, Kak Alifah di Kajang dan juga Hajah Sariah Haji Karsik di Sedenak. Dan saya pasti ramai lagi yang tengah dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan, mungkin dalam kereta, mungkin berada di tempat kerja macam saya, ataupun mungkin sedang santai-santai bersama ahli keluarga. Baiklah, pasal ini ada lagu Bunga Tanjung, Datuk Syafaini dan juga Skunto Bunga Sakura di Gurun Sahara.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang ada pukul 9.45 minit malam, menghampiri pukul 10 malam. Pukul 10 malam macam biasa, kita ada nostalgia di Klasik. Baiklah, kita ada pendengar baru di Radio Klasik. Katanya, saya pendengar baru, nama saya Puan Hawa. Selamat datang Puan Hawa. Sayalah ibu kepada Puan Sairah tadi tu yang di Taman Sojana Keluang tu katanya. Jadi selamat menjadi pendengar baru Radio Klasik. Moga menjadi teman Puan Hawa ketika sunyi, ketika gembira, sedih ke apapun, jadikanlah Radio Klasik sebagai teman hidup saudara.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: dalam Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan empat buah lagu lagi, iaitu lagu menari rock nyanyian Zainab Majid, ikuti lagu Juwitaku Jasni. Lepas itu ada lagu terkenang masa remaja Nur Ain, dan juga lagu Sri Andalas nyanyian Inah Yun.
2: 1, 2, 3, 4, joget.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Sri Andalas nyanyian Inah Yun. Inah Yun pernah menyertai bintang radio pada tahun 1957 dan berjaya menjadi Johan bintang radio 1957 kategori bahagian wanita melalui Radio Malaya Melaka pada waktu itu. Baiklah, lepas ini kita teruskan nostalgia klasik dengan empat buah lagu, iaitu Mana Janjimu nyanyian Asia, diikuti lagu Kau Manis Jelita Abdullah Cik, Sambal Ria Jamaliah Syarif, dan juga lagu Oh Menceceh Menceceh Menceceh Menceceh Menceceh Menceceh Bujang Lapuk, petikan filem Bujang Lapuk dah.

0: sama-sama panggil. Satu, dua, tiga.
1: Oi, Tuan Ru. Lagi-lagi panggil saya Tuan Guma.
0: Maafkan kami, Tuan Gema. Cik Norma. Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan.
1: Terima kasih sajalah, Cik Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya.
2: Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cek ke

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, tadi kita dengarkan lagu Menceceh Bujang Lapuk. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, menceceh bermaksud bercakap kosong. Jadi kalau kita bercakap kosong tu, maksudnya tengah menceceh lah. Baik, lepas ini ada lagu Asmara Bertemu, nyanyian Saloma. Diikuti lagu Malah Membawa Kenangan, Rokiah Wanda. Lepas itu ada lagu Isteri Dua, Ahmad Sibi, dan juga Hingga Bertemu Lagi, Zailan Kamarudin.

0: Nostalgia di classe.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama Melintas Zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.51 minit malam, hampir pukul 11 malam. Macam biasa pukul 11 malam kita ada berita, dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah ada silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya tinggalkan saudara dengan 3 buah lagu, iaitu lagu Kerana Mata nyanyian Ad Azmi, diikuti lagu Kasih Sayang Nur Madiah, dan juga Selamat Tinggal Malaya nyanyian kumpulan The Tres Amigos. Dan sempat lagi saya bacakan kiriman pantun daripada Pak Wan Bubur Lambuk. Pantun berbunyi, lagu-lagu malam ini sedap didengarkan, nostalgia menggamit keriangan, tak dapat nak dilupakan kisah cinta dalam kenangan. Pulau Sembilan tempat memancing, tempat berehat di Pulau Pangkor. Kalau hati rasa rungsing, dengar radio klasik tak payahlah tidur.
2: Rik

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kiau Pau. K-I-A-U P-A-U. Kiau Pau. Kiau Pau adalah penduduk.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qasas ayat 7 hingga 10.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Fir'aun, maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut. Dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami.

Setelah itu, ia dipungut oleh orang-orang Fir'aun. Kesudahannya, ia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Sesungguhnya, Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah.

Dan tak kala melihat kanak-kanak itu, berkatalah isteri Fir'aun, "Semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak." Padahal mereka tidak menyedari kesudahannya.

0: Dan sepeninggalannya, menjadilah hati ibu Musa kosong. Sesungguhnya, ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram, supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya akan janji Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakir

0: Kenangan 6 jam tanpa henti Harmoni Club.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.

Belum mendengar radio klasik, terutama kisah-kisah di ruangan aku, dia dan lagu Adila. Aku suka mendengar kisah-kisah menarik yang ke udara. Pernah juga bertanyakan penulis yang kisahnya tersiar, terutama yang ku kenali, tentang cerita yang disampaikan. Kadang-kadang aku mendapat cerita yang lebih mendalam daripada mereka. Yelah, tulisan tidak sama kan dengan berceloteh. Cerita hanya terkaku di atas kertas. Bila celoteh ni masih boleh bertanya itu dan ini. Silap-silap boleh korek rahsia peribadi. Tapi aku tidaklah sampai begitu. Cuma aku mahu dengar cerita lanjut mereka sahaja. Aku bahagia mendengar cerita mereka dan aku juga punya cerita tersendiri yang boleh kukongsikan. Bila ada rakan-rakan mendengar coretanku sebagaimana aku mendengar coretan mereka, tentu mereka juga ingin tahu sisi ceritaku. Alangkah indahnya dapat bercerita dengan kawan-kawan, terutama tentang nostalgia yang telah kami lalui. Apa yang ingin aku paparkan hari ini adalah tentang aku dan rakan-rakan juga. Setelah usia hampir senja ni, setelah anak-anak membesar, setelah aku hilang lelah menguruskan rumah tangga yang tiada hentinya untuk diuruskan, setelah aku rehat dari kerja-kerja pejabat yang melelahkan, aku telah punya waktu untuk mencoret banyak perkara, terutama kenanganku. Sejak dari dahulu, aku memang kaki jalan-jalan, kaki ronda-ronda, kaki travel. Sebut saja tempat yang punya pemandangan menarik, cantik. Aku pasti berusaha agar dapat ke sana menikmatinya sendiri dengan panca indera ini. Tak kisahlah dalam negara atau luar negara. Wak Ima pasar sehari temeluh di Temeluh Pahang yang terkenal dengan titik tengah semenanjung, aku usahakan juga. Apatah lagi bila dikatakan ia adalah syurga ikan sungai. Di sanalah aku mengenali ikan segar seperti patin, baung, jelawat, temoleh dan lain-lain lagi. Di sana jugalah aku sempat menikmati makanan tradisional Pahang. Semua orang tahu patin masak tempoyak. Aduh, lazat betul. Kalaulah nak ku ceritakan tempat menarik, tak cukup ruang untuk berceloteh di sini. Luar negara pula, biarlah panca indraku ini yang berbicarakannya sendiri. Kulit ini merasai kesejukan, kepanasan, kenyamanan sesuatu tempat dilawati. Mata ni pula menikmati keindahan musim sejuk, musim luruh, musim panas, musim bunga yang indah. Telinga ni pula menikmati bunyi alam seperti deru air terjun, bunyi ombak, bunyi bobokan dan desis panas belerang gunung berapi, bunyi burung-burung, bunyi cengkerik malam. Itu belum diceritakan lagi makanan yang dapat ku nikmati di negara yang ku jelajahi. Semuanya memberikan satu nikmat yang sukar untuk aku gambarkan. Kalau nak tahu apa yang telah ku rasai dan nikmati, jom rasai.

Apa yang ingin ku kongsikan di sini adalah bukan semata-mata tentang keindahan pemandangan tempat yang kulawati. Bukan juga syurga membeli-belah yang diidamkan oleh sebahagian wanita. Bukan kraf tangan dan oleh-oleh untuk dibawa pulang buat anak-anak, pasangan, keluarga ataupun rakan-rakan rapat. Bukan, bukan. Bukan itu yang aku ingin sampaikan. Apa yang ingin aku kongsikan sebenarnya adalah tentang kebahagiaan dan ketenangan yang aku peroleh bersama-sama dengan rakan-rakan. Alhamdulillah, antara nikmat yang sering aku syukuri ialah dipertemukan dengan rakan-rakan sealiran dan sekepala denganku. Mereka bukan sekadar teman seperjalanan, tetapi manusia-manusia yang menjadikan setiap langkah terasa lebih ringan dan setiap kenangan lebih berwarna. Mereka adalah sahabat yang sanggup berkongsi bilik walaupun terpaksa mendengar dengkuranku yang kadangkala lebih kuat daripada bunyi penghawa dingin. Anehnya, tiada seorang pun yang mengungkit. Paginya tetap tersenyum, malah ada yang sempat mengusik sambil menjadikan dengkuranku bahan ketawa sepanjang hari. Mereka juga sahabat yang cukup sabar melayan kerinah kami yang gemar berposing di setiap sudut menarik. Kadang-kadang hanya sekadar di bawah sebatang pokok atau di sebuah tangga lama, tiang lampu ataupun papan tanda jalan pun boleh menjadi lokasi sesi fotografi kami yang panjang. Ada yang menunggu, ada yang menjadi juru gambar tidak rasmi dan ada yang rela mengambil gambar yang sama berkali-kali demi memastikan semua orang tampak cantik, gembira. Setiap kali posing, hashtag kami sedia, okey, pura-pura happy. Hakikatnya kami benar-benar gembira. Apalagi jika gambar ada yang terpejam mata, alamatnya kena ambil lagi sekali. Dalam setiap aktiviti pula, mereka sentiasa memberikan kerjasama. Jika ada yang terlupa barang, mereka membantu. Jika ada yang penat, mereka menunggu. Jika ada yang tersesat, mereka cari bersama-sama. Tiada siapa berjalan terlalu laju meninggalkan yang lain, kerana mereka faham perjalanan bukan sekadar sampai ke destinasi, tetapi menikmati setiap langkah bersama. Kadang-kadang aku terfikir tempat yang kami lawati mungkin indah, namun yang menjadikan perjalanan itu benar-benar bermakna ialah manusia yang berada di sekeliling kita. Kerana pemandangan akan kekal dalam gambar, tetapi gelak tawa, usikan dan kasih sayang seorang sahabat akan kekal dalam ingatan. Aku masih teringat semasa lawatan ke negeri jiran. Entah apa yang merasuk kami, tiba-tiba berkubar-kubar mahu mandi sungai. Macamlah di tempat kita tak ada sungai. Kalau difikirkan semula, bukan cantik pun sungai itu. Bukan air terjun yang memukau. Bukan juga sungai jernih berwarna zamrud. Sekadar empangan yang digunakan untuk mengairi sawah. Tapi itulah yang kami lakukan. Dari rumah lagi, masing-masing sudah siap membawa pakaian khas untuk mandi. Seolah-olah itu agenda yang paling penting dalam keseluruhan lawatan. Tidak cukup dengan bergambar, berjalan-jalan, kami mesti turun ke air. Sebaik saja kaki mencecah sungai, segala usia seperti tinggal di tebing. Kami kembali menjadi anak-anak kecil yang tidak mengenal penat. Air disimbah ke sana sini. Ada yang menjerit apabila terkena percikan dingin. Ada yang berpura-pura lemas semata-mata mahu mengusik rakan-rakan. Sambil mandi, kami bercerita tentang zaman kanak-kanak, tentang sungai di kampung, tentang mandi hujan, tentang memancing ikan sepat dan tentang ibu yang memanggil pulang. Cerita yang sama mungkin berkali-kali diulang, tetapi entah mengapa tetap mengundang tawa. Ketawa kami berderai memecah suasana, bergema di atas permukaan air, melantun ke tebing dan kembali kepada kami seperti satu lagu yang panjang.
Namun yang paling ku ingat ialah saat kami beramai-ramai menyanyikan lagu Kampung Halamanku, nyanyian Mike Ibrahim. Dengan tubuh separuh tenggelam, kami membentuk satu bulatan kecil. Tangan saling berpaut. Ada yang terapung, ada yang hampir tenggelam kerana terlalu asyik ketawa. Suara pula jangan ditanya. Ada yang merdu, ada yang sumbang dan ada sekadar menggerak bibir. Tetapi waktu itu siapa yang peduli? Lagu itu berkumandang di tengah sungai yang sederhana. Air memercik setiap kali kami menyimbah sesama sendiri. Gelak ketawa bercampur dengan lirik lagu. Untuk beberapa minit yang singkat, kami bukan sekadar sekumpulan peserta lawatan. Kami adalah anak-anak kampung yang sedang meraikan kenangan. Dan hari ini, apabila terdengar lagu itu dimainkan, ingatanku tidak kembali ke dewan, hotel atau tempat-tempat kami lawati. Sebaliknya, aku kembali ke sungai kecil di negara jiran. Sungai yang biasa-biasa sahaja, tetapi dipenuhi ketawa.

Aku juga masih ingat setiap kali menaiki van ataupun bas menuju ke destinasi. Entah siapa yang memulakan, tetapi akhirnya sesi nyanyian beramai-ramai pasti berlaku. Lagu demi lagu berkumandang, kadang-kadang mengikut senarai, kadang-kadang sekadar mengikut apa yang terlintas di fikiran. Aku bukanlah kaki karaoke. Suara pun tidak boleh dibanggakan. Jika menyanyi pada nada paling rendah, suara aku akan mendatar sebelum hilang entah ke mana. Jika cuba mencapai nada tinggi, sempurnalah jawabnya. Namun, tidak pernah jadi masalah. Yang lucunya, mereka yang paling jarang menyanyi pun akan turut sama menyumbang suara. Ada yang liriknya ke laut, ada yang masuk awal sebelum muzik, ada yang terlambat beberapa saat, malah ada yang begitu yakin menyanyi walaupun nadanya berkelana mencari haluan sendiri. Tetapi siapa peduli kan? Tiada hakim pertandingan, tiada markah pun diberikan, tiada siapa yang ditertawakan. Yang penting kami hanya menyanyi, menyanyi untuk mengusir rasa mengantuk, mengisi perjalanan yang panjang dan mungkin juga untuk meraikan kebersamaan yang belum tentu dapat diulang pada masa hadapan. Anehnya, lagu yang dinyanyikan dengan suara yang tidak seberapa itulah yang paling indah dalam ingatan. Bukan kerana melodinya sempurna, tetapi kerana gelak ketawa yang mengiringinya. Ada yang ketawa hingga terkeluar air mata. Ada yang terpaksa berhenti menyanyi kerana terlalu geli hati. Dan ada yang hanya mampu menggeleng kepala melihat gelagat kami. Apa yang pasti, gelak kami hampir memenuhi ruang kenderaan yang kami naiki. Kini apabila dikenang semula, aku sedar bahawa yang menjadikan perjalanan itu meriah bukanlah lagu yang kami nyanyikan, tetapi hati-hati yang menyanyi bersama tanpa rasa malu dan tanpa perlu menjadi sempurna. Kerana dalam persahabatan tulus, suara yang sumbang pun mampu menjadi sebuah harmoni yang paling dirindui. Tempat-tempat yang dilawati mungkin akan semakin jauh ditinggalkan. Gambar-gambar mungkin akan pudar ditelan usia. Namun, kenangan yang terukir bersama sahabat-sahabat perjalanan akan terus bernafas dalam ingatan. Jika suatu hari ditakdirkan membawa langkah ini mengembara lagi, semoga ditemukan sekali lagi dengan insan-insan yang sejiwa dan serasi. Kerana destinasi sebenar sebuah perjalanan bukanlah tempat yang dituju, tetapi hati-hati yang bertemu dengan kenangan yang tercipta. Selagi kenangan itu hidup dalam ingatan, selagi itulah perjalanan ini.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka!

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Pagi Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan musik.

الصلاة خير من النوم.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Wirama Klasik bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 25 Ogos 2026 hari Selasa bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Maulid Rasul buat semua. Yang terus kita akan mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berselawat ke atasnya. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.09 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus berhibur menggamit memori dan kenangan untuk lagu Tanpa Henti Harmoni Klasik bermula 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Didoakan agar hari ini, hari esok dan hari akan datang akan terus diberkahi dan dilimpahi kesihatan yang baik. Semuanya Wirama Klasik.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Lagu nyanyian Calibus, Kalaulah. Kalaulah semuanya baik-baik aja, itu atas doa. Tiga perkara yang harus kita pegang sentiasa, iaitu usaha, doa dan tawakal. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru saja bersama dengan kami. Wirama Klasik akan terus berhibur bersama saudara 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan mungkin pagi ini ada yang sibuk nak buat persiapan, mungkin ada aktiviti atau program di kampung atau juga di mana saja berada untuk perakan sempena dengan Maulidur Rasul untuk hari ini 25 Ogos bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Mungkin tarikh ini juga menjadi cukup manis untuk saudara kenang dulu hingga sekarang. Atau juga ada perkara suka duka, pahit manis atau hari lahir buat insan yang dicintai. Ayo kongsikan ke WhatsApp kami 013-5656-128. 013-5656-128. Baik saudara, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Teruskan setia mendengarkan kami. Senario bersama Nur Haida, Zapin Usik Mengusik. Wirama Klasik.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan Rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara. Artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turkiye. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turkiye Mehmet Nuri Ersoy berkata, artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Rusi, Wirama Classic.
1: Baik, Tuan Radha, sama ada Maulidur Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati kembali kisah dan perjuangan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang mengajar kita tentang kasih sayang, kesabaran, kejujuran dan erti memaafkan. Maulidur Rasul bukan sekadar memperingati hari kelahiran baginda, tetapi menjadi ruang untuk kita bertanya kepada diri sendiri sejauh mana kita benar-benar mencontohi akhlak Rasulullah dalam kehidupan seharian. Mungkin kita belum mampu menjadi insan yang sempurna, tetapi setiap hari adalah peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada kata-kata, tetapi diterjemahkan melalui akhlak, tutur kata dan perbuatan kita. Selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Dengarkan nanti rancangan Cebik-Cebik Manja istimewa dengan tajuk Indahnya Menghayati Maulidur Rasul. Dengarkan 7.30 minit pagi. Tokoh Kastia, Wirama.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Sudahlah susun kuih-kuih tu. Mainlah sini, duduk sekejap. Dari tadi berdiri je, tak penat ke?
2: Eh, mana ada penat Kak Sofia? Alia tengah seronok ni tau.
1: Seronok?
2: Tak adalah susun kuih ni cantik now. Yang penting bila dah susun, senang orang nak ambil.
1: Betul juga kan? Alhamdulillah, tahun ni dapat kita semua penduduk Taman Menggamit Kenangan ni berkumpul di surau ni untuk sambutan Maulidur Rasul. Eh, seronok kan Alia?
2: Eh, mestilah seronok. Tengok suasana surau kita ni. Ramai jiran datang. Masing-masing bergotong royong. Ada yang nak masak, ada yang hias surau, ada yang uruskan makanan.
1: Itu yang Kak Sofia suka. Maulidur Rasul bukan sekadar berkumpul dan makan-makan je tau. Yang paling penting, kita mengingati dan menghayati perjuangan serta akhlak mulia Nabi Muhammad SAW.
2: Setuju sangat tu Kak Sofia.
1: Kan?
2: Bukan datang semata-mata sebab nak makan nasi biryani dengan ayam madu tu je.
1: Sedap tu. Tapi nasi biryani tu rezeki, kira bonus lah. Yang utama penghayatan tu.
2: Baiklah Ustazah Sofia. Tapi kalau dah cakap tentang penghayatan, apa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian ni Kak Sofia?
1: Banyaklah. Antaranya menjaga tutur kata, berbuat baik kepada jiran, membantu orang yang memerlukan, bersikap penyayang dan saling menghormati.
2: Macam kita dekat Taman Menggamit Kenangan ni lah.
1: Yalah.
2: Kalau nampak jiran susah, kita hulurkan bantuan.
1: Betul.
2: Kalau jiran buat kenduri, kita tolong. Kalau terserempak, kita bagi salam.
1: Ya. Kalau jiran buat kenduri tu Kak Sofia suka. Tolong makan. Itulah kadang-kadang perkara kecil bagi kita tapi besar maknanya pada orang lain tau.
2: Betul. Lagi satu, janganlah kita hanya berselawat dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Maulidur Rasul saja. Kecintaan kepada Rasulullah juga sepatutnya diterjemahkan melalui akhlak dan amalan kita setiap hari.
1: Contohnya kan Alia kan, kalau kita marah, kita cuba kawal diri. Kalau ada orang buat salah, kita tegur dengan baik. Kalau ada orang yang perlukan pertolongan, kita bantu.
2: Dan yang paling penting, kita jadikan sifat kasih sayang, amanah, sabar dan pemaaf sebagai sebahagian daripada kehidupan kita.
1: Panjang betul ceramah kita berdua hari ini.
2: Apa pun Kak Sofia, semoga sambutan Maulidur Rasul tahun ni bukan sekadar meriah di surau ni aja, tetapi membawa perubahan dalam diri kita juga.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Betul. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik, lebih penyayang dan lebih dekat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kak Sofia, semua dah masuk tu. Majlis dah nak mula. Jomlah kita masuk sekali.
1: Jom. Kita berselawat dulu sebelum melangkah.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Salam Maulidur Rasul.
2: Semoga cinta kepada Rasulullah terus subur dalam hati dan diterjemahkan melalui akhlak serta amalan kita setiap hari.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.
1: Jess, mana Jess?
2: Diamlah.
1: Janganlah begitu Jess, aku rindu dengan kau.
2: Sudahlah.
1: Kau dengar aku pantun.

galah sebatang galah. Kalaulah adik begitu kata bu.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Waktu sekarang 7.44 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru saja bersama dengan kami. Pilihan yang tepat dan yang terbaik. Radio Klasik akan terus menyajikan alunan lagu, muzik yang cukup dan akan menggamit memori dan kenangan saudara dulu, kini, selamanya. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara untuk di sebelah pagi yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 25 Ogos 2026. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa kawasan di pedalaman Perak dan Pahang, juga hujan di kawasan Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Jerebu dijangkakan pagi ini di daerah Kedah, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat di kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan, juga hujan di daerah Tawau dan intera juga di West Coast. Sementara di Sarawak pula, dijangkakan pagi ini hujan di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan dan Serian, juga Jerebu di Kapit, Sarikei, Sibu dan juga Limbang. Baik saudara, tepat pukul 8 pagi, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Metropolitan di sebalik rahsia cinta.

0: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Dalam berita padi Kuantan, padi ku simpan di kepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
3: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
4: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkami kenangan.